Masih bareng Tifa Teman Pro 2 di Spada untuk edisi hari Jumat ini. Dan yes, cuacanya emang masih kelihatan, gak kelihatan sih, emang kerasanya tuh masih adem banget ya Teman Pro 2. Jadi cocok banget emang buat kamu bisa santai. Tapi jangan lupa untuk kamu sarapan dan mengisi energi kamu di hari ini. Walaupun libur tapi makan tetap jalan ya. Jangan sampai kamu lupa makan Teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal aktivitas nih, sekarang tuh rasanya semua hal gak lepas dari namanya media sosial. Walaupun kamu juga mendengarkan Pro 2 Pekan Baru ya, tapi kayaknya kalau bangun tidur itu anak muda sekarang seringnya buka sosial media, buka notif WA, buka notif TikTok, notif Instagram. Dan bahkan kalau udah tertarik dengan satu video, itu kamu bisa scroll bahkan sampai berjam-jam gitu ya, malah lanjut lihat aplikasi yang lain gitu. Karena niatnya itu cuma 5 menit, malah bisa sampai 30 menit, 45 menit, 1 jam juga hilang gitu aja Teman Pro 2. Ternyata ya emang gak bisa dipungkiri media sosial udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita ya. Apalagi buat anak muda zaman sekarang gitu, banyak manfaatnya juga sih. Tapi ternyata dibalik banyaknya manfaat, mulai dari cari hiburan, update informasi, sampai jadi tempat untuk kita mengekspresikan diri Teman Pro 2, ada juga nih dampak-dampak yang perlu kita perhatikan, terutama untuk kesehatan mental kita gitu. Emang apa aja ya, bahaya banget kah si media sosial ini untuk mental kita? Nah, nanti bakal kita bahas lebih lengkapnya lagi Teman Pro 2. So buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Coba deh kamu pikir-pikir lagi teman Pro 2. Pernah gak sih waktu kamu lagi scroll media sosial terus tiba-tiba ngerasa kayak hidup orang lain kok kelihatannya enak banget ya? Kok mereka tuh bahagia banget ya kelihatannya di media sosial? Terus, wah ini mereka udah lebih sukses nih atau lebih produktif? Kayaknya aku juga harus lebih produktif sih. Tapi kayaknya kok mereka cepet banget ya progresnya. Tapi ternyata teman Pro 2 perasaan-perasaan kayak gitu tuh cukup banyak banget dialami oleh remaja saat ini. Kayaknya gak cuma remaja deh ya. Orang yang main media sosial juga kayaknya pernah untuk berpikir seperti itu. Bahkan menurut UNICEF, remaja yang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial ini punya resiko mengalami kecemasan, rasa minder, sampai rasa depresi. Karena yang sering muncul di media sosial tuh biasanya emang sisi terbaik dari kehidupan seseorang ya. Jadi orang tuh seringnya upload ya pas lagi dapat pencapaian aja, mulai liburan, berat badan yang ideal, hubungan yang terlihat harmonis, atau kehidupan yang kelihatannya clean, rapi gitu ya. Padahal di balik layar semua orang juga punya struggle-nya masing-masing, punya problemnya, punya masalahnya masing-masing yang gak selalu diperlihatkan aja. Jadi tanpa sadar banyak orang yang akhirnya ngerasa kayak, aduh aku ketinggalan gak sih, kayaknya aku terbelakang deh dari teman-temanku yang lain gitu. Cuman karena ngelihat kehidupan orang lain cuman sekelebat aja lewat layar handphone gitu. Dan juga sekarang kan emang muncul ya istilah namanya toxic productivity gitu ya. Ya ini merupakan kondisi ketika seseorang ngerasa harus terus produktif setiap waktu sampai lupa istirahat. Sedikit-sedikit harus hustle, sedikit-sedikit harus upgrade diri. Ya akhirnya kalau lagi rebahan atau santai ini malah ngerasa sangat-sangat bersalah gitu. Padahal istirahat itu juga bagian penting dari hidup. Dan produktif itu sebenarnya bagus teman Pro 2, asalkan gak bikin capek mental dan kehilangan waktu buat diri sendiri. Itu malah jadi produktif yang gak sehat.

0: iya. Terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky,

itu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

Selain bikin orang gampang compare diri dengan orang lain, media sosial itu juga punya resiko lain yang cukup serius. Yaitu ada cyberbullying, teman Produa. Di mana cyberbullying ini merupakan perundungan yang terjadi di dunia digital. Bentuknya itu bisa macam-macam, mulai dari komentar negatif, body shaming, ujaran kebencian, sampai tekanan di media sosial. Dan yang bikin bahaya lagi nih, kadang komentar di internet itu terasa lebih free gitu, karena kadang-kadang yang komen itu pakai akun anonim dan ngerasa aman gitu bersembunyi di balik layar. Padahal kata-kata negatif yang mereka lemparkan ini tuh bisa berdampak besar untuk kondisi mental seseorang, terutama remaja yang masih dalam fase mencari jati diri. Dan gak sedikit juga orang yang akhirnya jadi kehilangan rasa percaya diri, cemas, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial karena tekanan di media sosial yang ada. Jadi penting banget buat kita teman Produa untuk punya yang namanya membentengi diri dengan literasi digital. Artinya kita harus lebih sadar dan bijak waktu pakai media sosial. Dan perlu ingat juga ya, kalau apa yang terlihat di media sosial tuh belum tentu sepenuhnya nyata. Jadi jangan gampang membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain di internet, karena belum tentu orang lain tuh juga bahagia gitu. Ya bahagia sih, cuman yang di-share tuh yang bahagia doang gitu. Yang sedih-sedihnya mereka keep sendiri. Sama mungkin ketika orang lain juga melihat postingan kita, mereka mungkin orang lain juga berpikiran sama gitu. Jadi no ya. Jadi kita harus putus mata rantai itu, jangan sampai itu terus-terusan berlanjut. Jadi kalau ada yang posting happy-happy, ya seenggaknya kita juga ikut happy dengan postingan mereka, teman Produa. Dan karena kan setiap orang tuh punya proses ya, perjuangan dan waktunya masing-masing. Jadi kalau kamu udah ngerasa overwhelmed dengan semua informasi yang ada, mungkin kamu bisa istirahat dulu gitu. Justru dengan istirahat kamu juga bisa menjaga pikiran dan juga mental kamu tetap baik-baik saja ya, teman Produa.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
3: Aiko gulai tambosu.
2: Gulai tambosu? Apa itu?
4: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
2: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

Iya, sama Bro Dua dari obrolan pada pagi hari ini. Semoga kita semakin sadar ya, kalau walaupun ya media sosial itu punya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, tapi tetap ya perlu digunakan dengan bijak agar berdampak baik pada kehidupan kita. Jadi tidak langsung berdampak buruk bagi kesehatan mental ya. Karena ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya ngebatasin waktu penggunaan media sosial, nggak terlalu sering nge-compare diri dengan orang lain, menjaga pola tidur dan pola hidup sehat, sampai mencari dukungan dari keluarga ataupun teman ketika merasa lelah secara mental. Karena kesehatan mental sama pentingnya ya teman Pro 2 dengan kesehatan fisik. Ya, semoga ini bisa jadi reminder deh buat kita untuk bisa terus terhubung dan juga berkembang gitu ya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekat bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Masih bareng Tifa, Fasya Teman Pro 2 dan masih di Spada untuk edisi hari ini, hari ke-15 bulan Mei 2026, pertengahan bulan, kira-kira dompet kamu masih aman? Ya, semoga aman lah ya sampai akhir bulan nanti. Dan Teman Pro 2, pagi-pagi gini pastinya kamu masih belum bisa move on dari kasur ya. Ya, yeah, I know that. Dan siapa di sini yang masih dengerin Pro 2 Pekanbaru pakai headset? Dan pastinya mendengarkan lagu-lagu dari kita terus-terusan pakai earphone ataupun headset Teman Pro 2. Mau berangkat sekolah, kuliah, kerja gitu ya, terus-terusan nih dari bangun tidur sampai tidur lagi terus-terusan dengerin Pro 2 Pekanbaru pakai headset. Wah, tapi ternyata Teman Pro 2 itu tuh gak baik. Walaupun baik ya mendengarkan Pro 2 Pekanbaru, tapi tapi gak baik nih Teman Pro 2 kalau kamu terus-terusan pakai earphone. Ya emang seru untuk terus-terusan dengerin lagu favorit kamu, tapi ternyata kalau dipakai terlalu sering dan volumenya tuh terlalu keras, kebiasaan ini tuh bisa berdampak buruk buat kesehatan telinga kamu. Karena suara yang terlalu keras dalam waktu yang lama itu tuh bisa merusak sel syaraf pendengaran, yang ini akan mengakibatkan telinga jadi kesulitan menghantarkan suara ke otak secara optimal. Kalau terus dibiarin gimana? Ya lama-lama seseorang bisa mengalami gangguan pendengaran dan juga kesulitan mendengar percakapan sehari-hari dengan jelas. So, para ahli juga menyarankan penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan juga volumenya diatur maksimal 60% biar telinga kamu juga tetap aman Teman Pro 2. Dan kalau gitu mulai sekarang kayaknya kamu harus jarang menggunakan earphone. Tapi minimal 60 ya, di maksimal deh tadi ya, maksimal 60 nih volumenya. Jangan terlalu tinggi karena nanti bisa mengganggu pendengaran kita Teman Pro 2. Tapi kayaknya lagu yang satu ini gak mengganggu pendengaran deh, soalnya ini adalah lagunya Curtis dengan Fashion.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Ternyata salah satu dampak yang paling sering muncul akibat penggunaan earphone yang terlalu keras adalah tinnitus, teman Pro 2. Tinnitus itu apa, Tifa? Ini merupakan kondisi ketika telinga kita tuh mendengar suara berdengung ataupun bunyi-bunyi tertentu padahal sebenarnya nggak ada suara dari luar. Dan ini masih dari laman rri.co.id, biasanya kondisi ini tuh muncul karena telinga tuh terlalu sering terpapar suara keras dalam waktu lama. Misalnya dengar musik volume tinggi setiap hari pakai earphone. Ya awalnya mungkin terasa sepele, tapi kalau terus-terusan dibiarin, tinnitus ini bisa mengganggu konsentrasi, bikin gak nyaman, bahkan mempengaruhi kualitas tidur kamu, teman Pro 2. Selain ada tinnitus, paparan suara keras juga bisa menyebabkan gangguan suara ataupun juga gangguan pendengaran. Jadinya telinga mulai kehilangan sensitivitas dalam menangkap suara. Makanya kadang ada orang yang ngajak ngobrol terus juga suka bilang, "Hah? Apa? Gimana? Tolong ulangi dong." Ya padahal lawan bicaranya tuh suaranya normal-normal aja, teman Pro 2. Yang lebih bahaya lagi nih, gangguan pendengaran itu sering terjadi secara perlahan. Jadi banyak orang yang gak sadar kalau kemampuan mendengarnya tuh mulai menurun. Dan karena ngerasa suara tuh makin gak jelas, orang akhirnya menaikkan volume earphone lebih tinggi lagi. Padahal itu tuh yang bikin resiko kerusakan makin besar. Dan teman Pro 2, telinga itu kan juga salah satu organ yang penting banget ya untuk aktivitas sehari-hari. Tapi sayangnya sering banget baru dijaga setelah muncul masalah. Jadi kita bakal lanjut lagi nanti untuk bahas resiko lain dari penggunaan earphone berlebihan. Termasuk infeksi telinga yang ternyata ini tuh juga cukup sering terjadi, teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Kamu masih dengerin Spada Teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas ada tinnitus yang merupakan salah satu gangguan pendengaran gitu ya. Nah kali ini ada lagi nih, kalau kita pakai earphone terlalu lama ternyata juga bisa meningkatkan resiko infeksi telinga. Kok bisa ya? Ya karena pemakaian earphone dalam waktu lama ini bisa menghalangi sirkulasi udara di saluran telinga. Kondisi ini juga bisa memicu pertumbuhan bakteri teman pro 2. Apalagi nih kalau earphone jarang dibersihkan. Belum lagi kalau earphone dipakai bergantian dengan orang lain. Resiko penyebaran bakteri jauh lebih besar ya. Jadi penting banget untuk kamu menjaga kebersihan earphone dan gak menggunakannya terlalu lama terus-menerus. Karena selain infeksi, banyak juga orang yang mulai merasakan sakit atau nyeri pada telinga akibat terlalu sering pakai earphone. Kadang muncul juga rasa pegal, gak nyaman, sampai telinga berdengung setelah penggunaan lama setiap hari ya. Dan jujur aja nih teman pro 2, sekarang tuh banyak orang yang tidur kan sambil pakai earphone ya. Padahal telinga kan juga butuh istirahat, gak cuman badan kita doang, tapi telinga yang juga merupakan anggota tubuh kita juga butuh istirahat dari paparan suara. Dan mendengarkan musik emang seru, apalagi dengernya produk pekan baru, asik. Tapi kalau berlebihan, dampaknya ini bisa panjang buat kesehatan pendengaran kita di masa depan. Jadinya ya, so buat kamu, biar telinga kamu tuh terhindar dari telinga berdengung atau sakit setelah terlalu lama pakai earphone, coba deh kurangi dulu frekuensi dari penggunaan earphone itu sendiri ya.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh.
0: Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita.
1: Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Akhirnya earphone emang praktis dan nyaman ya teman produk, tapi tetap harus dibatasi penggunaannya dan harus bijak kita memakai si earphone tersebut agar nggak berdampak buruk buat kesehatan telinga. Dan kalau bisa melakukan beberapa langkah sederhana teman produk, misalnya mengatur volume maksimal sekitar 60%, membatasi durasi penggunaan earphone, dan juga rutin membersihkan earphone, serta menghindari pemakaian bergantian dengan orang lain. Selain itu juga sekali-sekali deh coba kasih waktu telinga kita untuk istirahat tanpa paparan suara dari gadget atau dari suara manapun gitu. Karena pendengaran itu kan investasi jangka panjang, jangan sampai sekarang terlalu santai untuk pakai ataupun dengerin musik dengan volume yang tinggi, tapi nanti malah menyesal karena kemampuan mendengar mulai berkurang. Nikmati musiknya, stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

teman Pro2. Dan kali ini kita masuk di Spada edisi lingkungan hidup ya. Karena setiap hari Jumat, Spada dari jam 9 sampai jam 10 kita akan bahas tentang lingkungan hidup. Kalau ngobrolin soal lingkungan hidup nih ya teman Pro2, itu tuh gak jauh-jauh dari yang eco-friendly lah, ramah lingkungan. Dan pastinya ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk bisa menjaga bumi agar iklimnya tetap terjaga. Walaupun ya perubahan iklim kan itu emang nyata adanya, tapi dari kita sendiri ada beberapa langkah yang langkah kecil mungkin yang bisa kita lakukan untuk sama-sama gitu ya memperbaiki lingkungan hidup kita teman Pro2. Tapi teman Pro2, salah satu langkah kecilnya, langkah nyata yang udah dilakukan oleh para generasi muda anak zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, itu tuh kemana-mana sudah pasti ya, hampir banyaknya itu bawa tumbler sendiri. Mau ke sekolah, kampus, kantor, gym, bahkan sampai nongkrong di kafe pun mereka bawa botol minumannya sendiri. Ini tuh udah kayak starter kit wajib yang harus dibawa kemana-mana, ya gak sih? Tapi emang bukan cuma karena emang fungsinya yang ngebawa air mineral aja ataupun air putih teman Pro2. Bahkan nih ya, kadang-kadang desain tumbler yang lucu, yang estetik itu gitu, ini juga yang menarik perhatian banyak anak muda. Ada yang warnanya pastel, minimalis, yang suka stiker-stiker lucu, bahkan sama yang matching sama outfit di hari itu. Tapi ternyata teman Pro2, kebiasaan membawa tumbler ini bukan cuma soal ikutan tren-tren aja, tapi dibalik kebiasaan sederhana yang kita lakukan, ternyata memang ada kaitannya dengan kepedulian kita terhadap lingkungan dan juga gaya hidup sehat loh. Setuju gak?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kebiasaan membawa tumbler bagi anak muda ternyata bukan cuma biar mereka tuh lebih praktis untuk membawa air minum sendiri teman Pro 2, tapi mewujudkan generasi yang lebih hemat. Ya karena coba deh kamu hitung ya pengeluaran kalau kamu tuh cuma

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Isu lingkungan hidup itu tuh emang berdekatan banget sama yang namanya perubahan iklim, kemudian juga climate change ya, perubahan iklim juga tuh. Dan pastinya juga teman pro 2, ini di otak kita tuh kayak ngerasa, wah pasti kalau udah perubahan iklim materinya, pasti ada banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan secara besar-besaran gitu ya. Padahal sebenarnya kecil-kecilan dulu deh kalau kata Sal Priyadi ya. Karena mulai dari kebiasaan kecil sehari-hari ini juga bisa ngasih dampak yang positif kalau dilakukan secara konsisten. Bayangin aja kalau kita udah konsisten nih satu orang, terus ditambah dengan satu RT, terus lebih besar lagi jangkauannya jadi satu kelurahan, lebih besar lagi jadi satu negara, toh kan yang untung kita juga kan. Dan salah satunya juga kebiasaan kecil yang sangat berdampak adalah lewat kebiasaan membawa tumbler ataupun botol minum sendiri, teman pro 2. Karena dengan satu tumbler kita bisa mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai yang jumlahnya terus meningkat setiap hari. Bayangin aja nih, kalau satu orang bisa mengurangi 1-2 botol plastik per hari, kalau dilakukan sama beberapa orang ataupun juga banyak orang nih, dampaknya tentu besar banget ya untuk lingkungan. Dan yang paling kerennya lagi nih, sekarang tuh makin banyak anak muda yang mulai sadar soal hal ini. Mereka nggak cuma ikut tren, tapi juga mulai membangun kebiasaan yang lebih aware terhadap bumi kita. Hal sesederhana kayak isi ulang air minum sendiri ternyata bisa jadi bentuk kontribusi nyata ya untuk lingkungan sekitar teman pro 2. Selain itu juga ternyata ngebawa botol minum sendiri juga mengajarkan kebiasaan kita disiplin dan juga peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Karena kan ya dengan kita bawa tumbler otomatis kita juga bisa minum air minum yang banyak gitu ya. Dan itu juga merupakan salah satu kebiasaan sehat teman pro 2. Dan pastinya juga kita masih bahas teman pro 2 pada lingkungan hidup kali ini tentang botol minum ataupun tumbler. Tapi ada satu lagi yang unik teman pro 2 tentang botol minum ataupun tumbler. Sesaat lagi akan Tifa share ke kamu. Stay tune di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, dari obrolan ini kita jadi tahu ya, kalau kebiasaan ngebawa botol minum sendiri ataupun tumbler ternyata bukan cuma sekedar tren anak muda semata. Di balik tumbler yang dibawa kemana-mana, tentunya dia tuh menyimpan pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan, kebiasaan hidup sehat, sampai gaya hidup modern yang lebih sadar akan dampak sehari-hari. Ya walaupun kadang-kadang ya anak muda sekarang tuh gak cuma butuh satu tumbler, tapi bisa sampai dua atau tiga tergantung minuman yang mereka akan konsumsi ya teman Prodo di hari itu. Bahkan ada yang khusus ini untuk air putih, ini untuk kopi, ini untuk matcha. Wah itu udah beda-beda ya tumblernya. Karena katanya sih ya, gak katanya sih, karena kalau kita pakai satu tumbler untuk semua minuman itu tuh rasanya gak enak tau gak sih. Jadi kayak ketika kita habis minum kopi dengan ketika kita habis minum air putih biasa terus kita tuangkan air mineral kan, itu tuh rasanya akan beda teman Pro 2. Jadinya ya terpaksa nih anak-anak muda itu bawa banyak tumbler kalau sekali pergi. Ayo ada yang sama juga nggak nih teman Pro 2? Ya balik lagi nih, kalau kita ngerasa perubahan buat lingkungan itu emang sulit dilakukan karena emang topiknya sangat besar dan membutuhkan banyak tenaga, ya mulai dulu deh langkah kecil kita seperti mengurangi botol plastik sekali pakai. Tentunya ini juga punya arti besar kalau dilakukan terus menerus dan juga konsisten. Serunya lagi nih, sekarang jaga lingkungan juga gak harus selalu membosankan, justru bisa jadi bagian dari lifestyle anak muda yang kreatif dan juga positif. Jadi siapa nih kamu yang udah mulai sering ngebawa tumbler

0: Teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikut Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, jemaah haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal ini, pelanggaran privasi dapat berujung penjara dan denda miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Hailul Rahman, juga menyampaikan imbauan ketika apel pagi sektor 3 Madinah. Ia juga mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan Indonesia, teman Pro 2. Menurutnya, pelanggar dapat diamankan aparat keamanan di Madinah maupun di Mekah. Petugas dan jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Sehingga juga Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah Ahmad Mesbukin juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi. Ia juga menyebut seorang jemaah Indonesia sempat ditangkap polisi di Madinah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang Mars Du Film 2026. Film adaptasi novel karya Lila S. Chudori tersebut menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asian Film Financing Forum atau HAF, dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Link Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Film Laut Bercerita disutradari oleh Yosef Anginon, sementara proses produksinya juga ditangani oleh Pal 8 Broad Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio, Jakarta Links Films, dan Brad Link, teman Pro 2. Dan selain itu juga dibintangi beberapa artis-artis ternama di Indonesia. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2. Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu...

Hey yo, masih bareng Tifa di sini teman Pro 2. Kayaknya cuacanya masih mendung dan kamu juga kayaknya masih rebahan enggak sih di kamar? Atau buat kamu yang udah di perjalanan menuju suatu tempat bareng sama keluarga, enjoy today teman Pro 2. Nikmatilah hari libur kamu bersama dengan keluarga, waktu-waktu untuk bisa beristirahat karena ya beberapa hari lagi udah mulai Senin lagi, kamu akan masuk kerja lagi. Just reminder aja nih ya, walaupun masih panjang liburannya, tapi teman Pro 2 sembari menikmati hari libur kamu di hari ini, Tifa bakal temenin kamu di 1 jam ke depan di Pro 2 Hitlist. Pastinya lagu-lagu hits akan Tifa puterin ke kamu, dan kamu juga bisa nih request lagu-lagu favorit kamu, bisa lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, karena Tifa udah bawa storynya. Jadi kamu tinggal drop aja lagu favorit kamu di question box yang ada di story, atau kamu juga bisa langsung aja meluncur ke WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760084 teman Pro 2. Dan untuk kita menyemarakan lagi di hari Jumat ini, waduh, biar tetap semangat ya teman Pro 2 dan kamu tetap happy, kayaknya kita harus dengerin satu lagu dulu deh ya, dari dia dengan AI.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Hey yo, masih di Produ Hitlist sama Produa. Kali ini Tifa mau bacain dulu WhatsApp karena tadi udah diserbu nih sama beberapa warga teman Produa. Ada, kita baca dulu dari yang paling bawah ya. Ini ada siapa kak ini? Assalamualaikum Produa Hitlist. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang juga of course. Kalau udah openingnya ini adalah Mas Agung HD di Wadia Graha 1 Pancoran Mas ya, Jalan Sri Kandi. Katanya mau request lagunya Nadif Bahasa Lamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu atau Id Gitab Sedih Aku Sebelum Hujan. Udah hujan Mas Agung ya. Tadi udah hujan nih dari pagi kayaknya. Jadi udah butuh payung bukan butuh dia kayaknya. Waduh, dalam banget enggak tuh. Dan katanya salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Kibran, Mas Dito dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Rezeki yang banyak. Amin. Kebahagiaan dan keberkahan di hari Jumat ini. Amin. Terima kasih Mbak Tifa. Terima kasih kembali Mas Agung. Karena udah hujan, jadi gak perlu sedia ini ya, sedia aku sebelum hujan. Jadi kita akan puterin yang Nadif Bahasa Lama deh Mas Agung ya. Yang kata ini tak sama tanpamu, FYI rilis di 2025 nih. Next ada juga wait a minute, ada siapa ini, dari siapa, Zulia, okay. Siang Produa Hitlist, izin request Remuk Anggi Carvalho. Okay, dari Zulia di Jakarta. Hai Zulia, katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Okay, nanti kita puterin ya. Next lagi, siapa ini? Ada Celine, katanya Celine mau request lagunya Sabrina Leonor, haha ya. Okay, nanti kita puterin ya. Kayaknya tiga dulu deh ya, nanti baru kita lanjutkan lagi yang dari Instagram. Kayaknya di Instagram juga udah banyak yang request. Tapi kita puterin dulu lagu, tiga buah lagu. Mulai dari lagunya Nadif Bahasa Lamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus dilanjutkan lagunya Remuk dan ada Haha. Wih, abis Remuk diketawain tuh Haha ya. Ya udah deh teman-teman, ini dia Nadif Bahasa Lamah, Kota Ini Tak Lagi Sama Tanpamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Hai, pernah merhatiin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Masih bareng Tifa teman Pro 2. Dan Tifa mau cek-cek dulu Instagram. Warga Instagram, mana suaranya nih? Ini udah rame juga di Instagram teman Pro 2, banyak yang request. Tapi ini ada DM spesial. Wah, dari @Christina Sitinja. Yang request lagunya Baby Monster Lock It In. Ada gak ya? Kita cek dulu kali ya. Baby Monster Lock It In, nanti kita puterin spesial banget buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Pekanbaru dimanapun kamu berada. Dan oh wow, next ini lumayan banyak yang request lagunya si Mesahira ya, yang di ujung minggu ada Kirana Dewi, terus juga ada Izaya Dias, terus ada Adi Bahusna juga, dan ada Aprianti Sahid juga nih. Ada Molly juga yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu, oke? Udah absen lagunya Mesahira, nanti kita masukin dan kita play buat kamu teman Pro 2. Terus juga spesial banget, Tifa akan puterin ada lagunya Sal Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa. Aduh, doanya untuk siapa nih teman Pro 2? Kalau gitu kita dengerin dulu ya tiga lagu ini sebelum nanti kita bacain lagi dari WhatsApp. Juga udah rame lagi nih dari Instagram, juga ada beberapa yang belum Tifa baca, tapi kita dengerin dulu deh lagunya si Baby Monster, lagu terbarunya The Lock In. Enjoy.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Teman Pro 2, update waktu sudah jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti lagu terakhir yang akan Tifa putarin untuk Pro 2 Hitlist di satu jam pertama ini adalah lagunya Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Tapi ya, nanti kamu satu jam ke depan masih bisa request kok di Pro 2 Hitlist, karena Pro 2 Hitlist akan berlangsung sampai dengan jam 12 siang ini, teman Pro 2. Dan kalau gitu Tifa juga sekaligus mau undur diri dari ruang dengar kamu, karena sudah dari subuh tadi ya Tifa temenin kamu teman Pro 2. Dan nanti kamu di santai siang sama sore ceria akan ditemani sama Nadia teman Pro 2. Dan kalau gitu ini dia lagu terakhir dari Taylor Swift, dan Tifa juga mau ucapin bye bye, happy holiday teman Pro 2.

88,4 dari programnya 2 Pekan Baru Teman Terbaik Kamu. Sebuah single dari Perunggu 33 kali ini Teman Pradua. Kali ini bareng Nadia di Pradua Hitlist. Setelah tadi ada Tifa menemani kamu Teman Pradua, jadi saatnya giliran Nadia nih akan memutarkan lagu favorit kamu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Yang lagu yang belum keputar sabar aja, nanti akan Nadia puterin. Jadi Nadia cek dulu di Instagram, WhatsApp juga masih Nadia buka. Atau Teman Pradua yang belum request, yang mau request silakan aja bergabung di 08117600884 ya. Jangan lupa ketik nama, alamat kamu dan requestnya lagu apa nih. Boleh Indonesia, boleh mancanegara, silakan aja. Dan mudah-mudahan ready ya hari ini. Yang di Instagram juga masih bisa Nadia terima, kamu bisa langsung ngecek aja di story Pradua, kamu langsung nimbrung mau dengerin lagu apa di Pradua Hitlist kali ini.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Ini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan nggak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

8.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Oke, teman berada 2, kita lanjut ya. Untuk lihat-lihat nih lagu siapa aja yang belum di request. Ternyata di Instagram ini rata-rata hampir belum di request ya. Ada Vanessa Z dengan singlenya, kolaborasinya bareng Roni Parulian, itu Takkan Terulang. Terus kalau Mesahira, tunggu ya, di ujung minggu udah ternyata. Lanjut, mana lagi nih? Oke, rata-rata itu semua ya. Ada Cegil, kita lihat dulu Cegil belum, kita akan puterin. Terus ada singlenya siapa lagi nih? Oke deh, nanti Nadila dulu. Oh, ada Sang Masal Sabil. Fajar Nur udah belum ya? Fajar Nur, kita lihat dulu. Fajar belum ya? Sembuh Tanpaku. Oke, tiga lagu ini sudah Nadia siapkan untuk kamu nih, teman Pro 2. Kita langsung aja dengerin ya, karena sudah bentar lagi habis nih Pro 2 hitlistnya. Kita dengerin aja dulu single dari Vanessa Z, kolaborasinya bareng Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Kemudian juga ada Cegil, Cegil dari Nabila Taqiyah. Terus juga ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Nanti kalau ada yang request lagi, ada cek dulu sekiranya ada apa enggak untuk hari ini. Kalau ada langsung kita puterin untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

satu dua lagu deh untuk lagu penutup di Pradua Hitlist kali ini. Teman Pradua, ada siapa ini request? Oh, dari Yuts ya. Namanya Yuts ya. Di Suka Jadi mau dengerin lagunya Raisa, Bertahan atau Pergi. Okay deh. Raisa, mana dia ya? Bertahan. Ntar ya, kita lihat dulu ada apa enggak. Aduh. Nanti kita coba lihat, kalau ada kita langsung puterin ya. Lanjut, Nadia mau baca lagi di WhatsApp. Bertahan satu cinta. Oh enggak. Itu lagu lain kali ya. Terus juga ada mau dengerin lagunya Sabrina Leonor. Kita lihat dulu, Sabrina tadi udah diputar belum ya sama Tifa? Oh udah. Lanjut, terakhir berarti yang ini nih kayaknya nih. Ada kata-kata indah. Hari ini, jangan pernah menyerah pada impianmu. Sekecil apapun kamu, kamu bisa membuat perubahan besar. Gunakan kelebihanmu untuk membantu sesama dan selalu lakukan yang benar meskipun sulit. Wede. Tapi gak request ya. Karena gak ada, cuman bagi-bagi kuat aja nih teman berdua. Jadi semangat, biar penyemangat kamu di hari ini. Dengan cuaca yang cukup sendu ya. Dingin. Terus juga kayaknya sih udah mulai ini ya, reda ya hujannya, udah mulai kecil-kecil hujannya. Jadi biar tambah semangat nih teman berdua. Kamu juga bisa nanti dengerin juga untuk program-program spesial lainnya di Pradua FM karena masih ada santai siang. Terus juga nanti, oh iya, nanti jam 2 lewat 15 akan ada juga obrolan seru melalui telepon bersama salah seorang artis nih teman Pradua yang akan ngobrol-ngobrol di program Pernah Hits ya. Okay, Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini bareng Nadia di Pradua Hitlist. Dan semoga hari-hari kamu lebih menyenangkan dengan tadi sudah mendengarkan lagu yang sudah kamu request ya, melalui WhatsApp ataupun di Instagram Pradua. Yang lagunya belum keputar, mudah-mudahan besok ready dan diputarin untuk kamu di teman Pradua. Karena Pradua Hitlist hadir menemani kamu setiap hari jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Ini dia lagu terakhir kita di perjumpaan Pradua Hitlist hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Ada Raisa, Bertahan atau Pergi. Tapi kamu jangan pergi kemana-mana, masih Nadia temani kamu nih di Santai Siang nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2.

Teman Pre 2 di Santai Siang kali ini dengan lagu-lagu religi sambil menemani teman Pre 2 yang lagi mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat Jumatnya untuk yang laki-laki. Oh, teman-teman Pre 2 yang perempuan, yang cewek-cewek mungkin juga lagi istirahat, jangan lupa juga untuk menunaikan ibadah salat zuhurnya. Jadi sembari relax di siang hari ini, nah dihadirkan dengan lagu-lagu religi yang mudah-mudahan juga bisa menambah ketenangan dalam jiwa kita bersama di Tuan Pre 2. Sudah ada lagu single, sudah ada single milik Cakrakan yang terbaru, yaitu Recycle, dan ini dikolaborasikan dengan almarhum Om Krisya, jadi suaranya dipadukan di Tuan Pre 2 dan kedengaran begitu nyata ya. Jadi ini dirilis pada salah Ramadan kemarin itu Mampra 2. Oke, masih ada beberapa single religi lainnya juga yang menemani kamu di siang hari ini. Seperti yang satu ini Mampra 2, ada Fagetos dengan Manusia Berhati Mulia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue gitu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Girl Set dengan Little Miss nih teman Predue. Santai siang menemani kamu nanti dengan informasi kuliner atau juga seputar UMKM nih teman Predue hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah beberapa single ini nih dia kasih informasi untuk kamu nih teman Predue, kan hampir pukul 13 juga. Dan untuk kamu jangan lupa untuk makan siang, walaupun kesannya kayaknya hari ini begitu santai nih teman Predue, tapi yang namanya makan itu wajib biar kamu berenergi, terus juga badannya tetap sehat, bugar, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini sangat dianjurkan untuk kamu makan biar gak masuk angin ya teman-teman.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua ya, saat ini di dunia kuliner ini trennya sudah mulai berangsur-angsur ke tren namanya clean eating nih teman berdua. Jadi semakin berkembang di berbagai negara juga, termasuk Indonesia. Jadi pola makan ini identik dengan konsumsi bahan pangan minim proses. Jadi kayak semacam salad gitu ya. Terus lebih alami dan juga lebih dekat dengan sumber aslinya. Tidak hanya dipandang baik untuk kesehatan tubuh, tapi clean eating ini teman berdua juga mulai dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Karena juga bisa mendorong konsumsi pangan bahan pangan lokal, terus juga mengurangi makanan ultra proses dan mendukung sistem pangan berkelanjutan. Dan sejumlah penelitian internasional juga menunjukkan bahwa pola konsumsi berbasis bahan alami dan juga dominan pangan utuh ini memiliki dampak yang cukup positif terhadap lingkungan. Jadi sebuah studi juga dipublikasikan dalam jurnal Nature Food itu menyebutkan bahwa pola makan rendah karbon dan lebih banyak berbasis bahan alami ini itu bisa membantu mengurangi dampak ekologis sekaligus juga menekan biaya kesehatan global nih teman Pradua. Nah, di Indonesia sendiri nih teman Pradua, dengan meningkatnya minat terhadap clean eating juga turut mendorong kebutuhan akan bahan pangan yang dianggap lebih alami, termasuk juga pemanis alternatif seperti gula aren dan juga gula kelapa ya. Dan satu juga digunakan sebagai pengganti gula rafinasi. Jadi si gula aren sama gula kelapa ini juga dinilai mendukung industri petani lokal karena berasal dari hasil nira yang diproduksi di berbagai daerah di Indonesia.

Di Sportpedia kali ini Nadia temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, informasi olahraganya Nadia kutip dari rri.co.id nih teman Pradua. Untuk kamu yang hari ini lagi scrolling kayaknya udah mulai bosan nih beritanya itu-itu aja, nah mending mampir aja ke rri.co.id. Banyak sekali informasi-informasi yang pastinya yang up to date, terus juga sesuai fakta, tidak hoax nih teman Pradua. Dan yang pasti mulai dari yang berat-berat sampai ringan-ringan, banyak banget bisa kamu dapatkan di rri.co.id.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Pro 2 FM, teman terbaik.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, informasi olahraga kali ini Nadia mau kasih kamu nih satu informasi teman berdua dari kejuaraan Asia U17 dan U19 modern pentathlon 2026 yang menghadirkan persaingan ketat sejak babak kualifikasi. Jadi atlet Indonesia sendiri mulai menunjukkan potensi bersaing di level Asia. Atlet tuan rumah yaitu Muh Aldo Raditya meraih posisi kedua kualifikasi U17 putra. Dan hasil ini juga memutuskan dominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi ini teman pradua. Nah, sedangkan Aldo ini mengumpulkan 1415 poin dan menempel ketat oleh atlet Kazakhstan yaitu Tamirlan Tulegenov. Jadi posisi ketiga juga diraih oleh Kaniza Berik dengan skornya 1409 poin nih teman pradua. Indonesia juga meloloskan 3 atlet lainnya menuju final U17 putra. Mereka adalah Ahmad Hafiz Muzaki dan juga ada Raidra Abifa Kuswoyo serta ada Fajar Safwan Shah dan satu wakil Indonesia Edwin Nathanael Atanasius itu gagal melanjutkan persaingan menuju partai final dan dia terhenti pada posisi ke-16 babak kualifikasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di dunia olahraga kali ini dari Rally Dunia 2026, teman Pre2 yang kembali menawarkan sesuatu yang unik. Di kali ini duel antara Pirelli akan menjadi tontonan di lintasan aspal sepanjang 186 km di Yunani pada 25 Juni. Jadi pada stage pertama di seri ini, race akan berlangsung di Taman Ellinikon, sebuah taman dengan luasnya 287 ribu meter persegi yang akan menggelar format dual layout nih teman Pre2. Jadi format ini mempertemukan dua Pirelli dalam duel berdampingan. Super special stage juga membuka rally Acropolis sebelum masuk lintasan gravel nih teman Pre2. Di Rally Yunani 2026 ini pindah dari Lamia ke Lautraki. Jadi seluruh tim akan tinggal di sekolah Hellenic Army Engineering yang akan melanjutkan lomba berikutnya. Jadi rute rally ini melewati Attika, Peloponis, dan juga Central Yunani. Jadi setelah pembukaan, kru berpindah dari Korin ke Atea dengan ferry, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka di teman Pre2. Dan ini akan menjadi rally Yunani unik karena menghubungkan rute yang sangat kompetitif dengan letak negara Yunani yang berada di garis pantai.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
1: teman terbaik kamu.

Ngobrol Dua. Di Pernah Hits kali ini Nadia mau puterin lagu-lagu milik Budi Doremi yang pernah hits nih teman Ngobrol Dua dari tahun ke tahunnya. Dan nanti di pertengahan kita akan ngobrol-ngobrol bersama 7 dunia nih teman Ngobrol Dua. Nanti kita akan mengetahui seperti apa sih perjalanan mereka, atau kamu baru kenal dengan 7 dunia nih teman Ngobrol Dua. Nanti mereka juga akan mengisahkan seperti apa single terbarunya ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita mau berdua seperti tadi yang sudah Nadia kasih clue-nya sedikit nih. Kalau siang ini kita akan ngobrol dengan salah satu band yang kalau di negara tetangga nih memang wah, antusiasnya luar biasa banget nih teman Pradua ya. Sejak kemunculan mereka dan saat ini mereka menelurkan atau juga merilis single terbarunya dan tembus dengan ratusan ribu views yang ada di kanal YouTube nih teman Pradua. Langsung aja kita sapa di siang hari ini. Halo, halo. Abang-abang, mas-mas, kakak-kakak.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ini sendiri aja?
1: Oh, ini kita sama pasukan Tumaritis.
0: Apa namanya?
1: Pasukan Gen 7.
0: Oh, Gen 7 ya. Tapi ini namanya memang 7 dunia ya?
1: 7 dunia, Kak.
0: Benar. Oh, namanya unik banget nih.
1: Masa ini sih unik?
0: Karena kita merefleksikan jadi 7 dunia, apakah memang harapannya akan terkenal di 7 dunia atau bagaimana nih? Dunia cuma satu ya kayaknya. Tapi mungkin ada
1: sih, kita sih harapannya ya sukses aja.
0: Amin.
1: Kita single kita yang terbaru ini bisa dinikmatin buat seluruh penghuni dunia.
0: Oke.
1: Terus harapannya kita lagu kita ini bisa mewakili buat teman-teman Gen 7 dimanapun kalian berada yang lagi galau-galau.
0: Oke. Okay. Gitu. Ini kayak mau di akhir ini ya pembicaraan udah harapan. Baru juga mulai. Iya, udah ada harapan aja. Tapi ini dengan 7 dunia. Nah, yang siang hari ini dengan Mas siapa nih?
1: Aku Andi, vokalis 7 dunia.
0: Okay.
1: Dan di samping saya ada, halo, aku Rudi, 7 dunia sebagai drummer.
0: Oke, okay. Tapi ini memang berdua aja ya?
1: Berdua sih, biar cuannya banyak.
0: Biar baginya lebih enak gitu ya?
1: Iya, kita berdua itu.
0: Oke deh. Berarti memang 7 dunia, walaupun namanya 7, tapi personilnya cuma 2. Dan berarti yang selebihnya ini kayak additional gitu ya mas ya?
1: Benar banget, additional aja.
0: Additional, jadi memang dari awal kemunculan 7 dunia memang berdua aja?
1: Enggak, awal kemunculan 7 dunia itu ada 4 orang.
0: Oke.
1: Okay. 4 awak kapal. Yang dimana tuh ada Rudi, ada Andi, ada Bagus Sumantri, ada Aditya. Dan kemarin-marin tuh, makanya tinggal berdua tuh kita sempat vakum lama kan?
0: Iya. Yeah.
1: Sisa akhirnya yang tersisa ini
0: cuma berdua.
1: Dua kursasi ini
0: yang mempertahankan 7 dunia ini ya.
1: Iya, tetap masih ngawal 7 dunia.
0: Tapi lumayan juga ya deh, tahun 2019 ya.
1: Oh iya, itu dia.
0: Dari pertamanya terus sampai sekarang akhirnya walaupun cuma berdua tapi sudah menelurkan 15 single. Wih deh, sampai sekarang ya. Dan ini adalah yang terbaru, Seandainya Engkau Tahu.
1: Seandainya Engkau Tahu.
0: Dan lagu ini juga nggak hanya di Indonesia ya, tapi ternyata diapresiasi di negara tetangga juga nih. Ini gimana caranya kok bisa langsung nelurin lagu, terus langsung bisa terkenal di negara tetangga nih, Mas Andi?
1: Sebenarnya aku lurusin sih, pada tahun-tahun 2019 itu, kita sempat rilis single yang berjudul tuh Mr. Johnny Minta Kawin. Emang kita kebetulan tuh dari Jakarta nih, dikontrak sama label Live Record di Malaysia waktu itu, di 2019. Dan kenapa akhirnya kita tinggal berdua? Ya ini tadinya pas dikontrak di label Malaysia itu, single Mr. Johnny Minta Kawin itu kita kebentur sama COVID kan waktu itu kan.
0: Iya benar.
1: Akhirnya kita nunggu-nunggu PSBB nggak selesai-selesai, lockdown nggak selesai-selesai. Akhirnya kita memutuskan untuk vakum dulu bisnis di bidang masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Dan di 2025 kemarin kita ketemulah sama Pak Bos nih, Pak Haji Indang Sukmawan. Akhirnya kita dikontrak di True Friend Record. Akhirnya yang berdua tadi nggak bisa ikut lagi ngawal 7 dunia. Okay. Akhirnya kita memutuskan untuk berdua dan pakai additional.
0: Oh jadi karena memang awalnya terkendala karena pandemi kemarin ya, COVID. tapi akhirnya sekarang malah berdua dan akhirnya mau ngasih tahu nih kepada tadi apa ya, Gen 7 ini bahwa ternyata tujuh dunia ini masih ada. Ini mereka mengeluarkan singlenya yang terbaru Seandainya Engkau Tahu. Ini kapan nih rilis resminya untuk single terbarunya nih Mas Andi?
1: Yang Seandainya Kau Tahu ini rilis resminya kemarin di bulan Maret. Di tanggal berapanya saya kurang hafal, lupa. Jadi Tujuh Dunia ini udah rilis single di bulan Maret, ada di kanal YouTube kita, Tujuh Dunia Band Official, di TikTok kita, Tujuh Dunia Band Official, dan di IG kita Tujuh Dunia Band Official.
0: Oke.
1: Sudah ada juga di Spotify, di Facebook, di digital platform lainnya. Pokoknya komplit lah buat para pendengar yang mau ngedengerin single terbaru Tujuh Dunia, Sana Yang Kau Tahu.
0: Oke, jadi memang udah apa ya, di semua platform sudah masuk ya?
1: Sudah.
0: Tapi nih Mas Rudi nih, mana nih suaranya?
2: Halo kakak.
0: Iya, Mas Rudi gimana nih perasaannya setelah lama vakum, akhirnya sekarang gebuk drum lagi nih?
2: Ya, awalnya juga sedikit kaku lah kayak namanya 5 tahun kan gak sebentar.
0: Iya, benar.
2: Perhatian juga gak pernah tiba-tiba dapat kabar yang mengejutkan dari langit. Ya kan, akhirnya Tujuh Dunia diberi kesempatan lagi ya sama Yang Maha Kuasa untuk berdiri lagi. Okay. Dan sangat disayangkan kita cuma berdua, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini udah jalannya kan, teman-teman kita juga udah pada sukses, saling doain aja. Sangat gembira sih kak.
0: Sangat gembira. Apalagi katanya gitu, tembus ini ya ratusan ribu langsung ya viewsnya.
2: Alhamdulillah. Berkat Gen 7 dukungan mereka, kita tuh nggak bisa apa-apa kakak.
0: Bener-bener banget. Iya. Berarti fans masih ini banget ya, nungguin banget ya, walaupun udah lama vakum ya.
2: Karena kita emang berangkat dari awal, kita udah bikin fans club kak. Dan fans club kita juga sampai sekarang terus bertambah, terus meningkat. Alhamdulillah ya, kan disupport terus. Ya alhamdulillah ya kan, video kita tayangin langsung meledak gitu kak. Alhamdulillah.
0: Keren banget. Tapi kalau boleh tahu nih kan, biasanya kemarin kan berempat, sekarang berdua. Apa nih yang menjadi tantangannya bagi Tujuh Dunia untuk saat ini dengan mengeluarkan single terbarunya?
2: Tantangannya juga begitu berat juga kan kayak, karena kan emang awal kita kan berempat, rasanya kita kan berempat di panggung. Sekarang berdua gitu loh. Tetap kita harus kibarkan bendera Tujuh Dunia ini. Dan alhamdulillah kita udah diikat sama label Group Frame Record yang bernama ownernya Pak Jindang. Makasih banget udah support kita sampai saat ini. Tinggal kita perang aja kak.
0: Iya, benar. Kalau Mas Andi sendiri, ini kalau boleh tahu nih untuk single yang baru ini, siapa sih yang membuat lirik lagunya terus akhirnya menjadi proses di single terbarunya ini?
1: Ya, kebetulan single dari Seandainya Kau Tahu ini aku yang buat, aku yang nulis, aku yang bikin liriknya. Sebagai ini sih ungkapan perasaan cinta yang terdalam.
0: Ini ada pengalaman atau gimana nih?
1: pengalaman
0: pribadi banget ya.
1: Pribadi.
0: Jadi memang Tujuh Dunia ini memang sering buat single tuh dari pengalaman ya?
1: Sebenarnya ada yang berdasarkan ini, berdasarkan pengalaman teman-teman, berdasarkan pengalaman. Para Gen 7 juga kadang-kadang mereka curhat gitu kan. Bikinin lagu dong, temanya ini bang, tentang gue gini. Oke, bikinin gitu.
0: Wih, asik banget, mau dong.
1: Ya tinggal telepon aja.
0: Gabung Gen 7 nih.
1: Gen 7
0: gabung. Iya, biar langsung dibuatin lagu. Oh jadi memang ya, ini ya. Kira-kira.
1: Jadi ada yang pengalaman pribadi, ada yang pengalaman dari teman-teman Gen 7 juga sih.
0: Tapi dalam pembuatan dari segi musiknya, apalagi sekarang kan cuma berdua nih tinggal, paling kan additional ya. Nyampe nggak sih pesan yang ingin, kalau kemarin tuh kan Tujuh Dunia seperti apa, nah sekarang dengan maunya tuh kayak dulu, tapi ternyata personilnya cuma dua. Ini apa sih untuk warna musik dari Tujuh Dunia ini? Masuk nggak sih untuk sekarang ini dengan adanya additional ini sendiri, Mas Andi?
1: Masuk sih, sebenarnya pada dasarnya kan kalau additional kan mereka ngebantuin sesuatu yang udah jadi kan. Mulik arrangement yang udah jadi, kalau emang pada dasarnya arrangement kan aku yang buat. Dari awal juga aku yang buat, setelah jadi anak-anak udah tinggal, ayo jalan gitu kan, udah jadi nih gitu kan. Emang kebetulan anak-anak juga gak mau repot juga, walaupun mereka udah aku suruh kan, lu bantuin dong, gini, udah diserahin aja sama Bang Andi gitu kan. Kira ya alhamdulillah mereka udah menyerahkan satu-satu nakoda, jadi ya makanya tujuh dunia sampai sekarang masih berjalan tuh, karena satu-satu masing-masing personil ini udah nyerahin sama satu leader gitu. Jadi nggak sulit. Jadi kalau misalnya kalau orangnya empat gitu kan, akhirnya lama-lama makin banyak pemasukan malah nggak jadi malah.
0: Kita
1: emang udah sepakat.
0: Gitu. Jadi mungkin ini agak lebih apa ya, lebih santai lah sedikit ya.
1: Benar,
0: tidak ada yang harus banyak perubahan-perubahan dalam pembuatan singlenya ini. Tapi kalau boleh tahu nih, ya, pasti tentang percintaan ya, tapi seperti apa sih untuk single seandainya engkau tahu ini, apa yang ingin disampaikan nih dalam single terbaru dari Tujuh Dunia ini?
1: Seandainya engkau tahu ini, yang ingin disampaikannya adalah gini, buat buat para pendengar, buat para Gen 7, mudah-mudahan sih lagu ini menjadi perwakilan buat teman-teman Gen 7 yang lagi bersedih hati, lagi galau, lagi putus cinta bahkan ya. Pesannya adalah sebuah permainan cinta yang kalian lakukan, yang kalian bangun. Ketika cinta itu roboh atau tidak terwujud, maka tetaplah berjuang untuk cinta itu sendiri. Karena cinta itu adalah membawa kebenaran. Membawa kebenaran yang dimana si pejuang cinta sejati ini walaupun tidak terjadi apa yang diinginkan, tidak terwujud apa yang dicita-citakan, tetap nggak patah hati. Walaupun seperti kelihatannya patah hati, tapi di hati tetap dia membawa cinta dari itu sendiri. Gitu sih.
0: Oke. Jadi walaupun apa ya, adalah yang tersirat dalam lagu ini yang bisa membuat kita itu harus ada yang namanya semangat juga, jangan sampai terpuruk gitu ya.
1: Benar.
0: Lama nggak sih proses untuk buat single terbaru ini, Mas Andi?
1: Kalau dalam proses pembuatannya agak bentar banget ya. Jadi karena waktu itu aku yang ngerasain kan, aku tuangin aja lah sendiri, ada gampang banget dah. Emang lagi waktu itu kan lagi patah hati kan.
0: Ay, sedap, langsung buat lagu
1: lagi
0: ya.
1: Lagi sedih gitu kan, lagi sedih, nggak ngomong-ngomong sama siapa-siapa. Ah, gua bikin lagu aja nih. Daripada gue ngomong sono sini dikatain lelaki katro kan, gue bikin aja nih lagu gitu. Waktu itu aku ngelakuin itu.
0: Oke, dibilang nanti cengeng gitu ya.
1: Iya, daripada bilang cengeng lu gini, amin bikin lagu dan
0: dapet duit
1: akhirnya
0: ya?
1: Kan dapet duit menghasilkan sesuatu kan.
0: Iya, jadi gak sedih lagi ya, ada cuannya gitu ya.
1: Gak sedih lah, ternyata kan cinta yang aku bawa ini membawakan keberuntungan.
0: Iya kan? Betul sekali.
1: Daripada abis cinta patah hati bunuh diri.
0: Jangan dong gitu. Ya kan. jadi gitu teman berdua ya. Jadi kalau misalnya ada patah hati, benar, langsung hubungi nih Tujuh Dunia gitu ya.
1: Bener, bisa kabarin, bikinin bang lagu ini dong, ungkapan perasaan gue nih sama pasangan gue gini. Wah, bisa jadi tema tuh.
0: Betul, jadi kan sama-sama kita menguntungkan ya, ada yang curhat. Ini juga ada disampaikan nanti melalui lagu. Kalau video klipnya sendiri gimana nih, Mas Andi?
1: Kalau video klipnya ini harus ditonton loh, karena
0: apa nih?
1: Ini harus ditonton karena video klip ini kan gini, aku buat sama bos, sama manajemen semuanya sepakat kita pakai sosok lelaki besar big size.
0: Wih.
1: Yang dimana didandanin sebagai joker. Joker yang patah hati gitu kan.
0: Oke.
1: Harus ditonton karena joker ini menceritakan tentang si joker cinta sama ceweknya. Dan dia flashback, dia waktu itu dia mengingat masa lalu dia sama perempuannya itu, dia dilarang ini, larang ini, larang ini, sehingga si joker sedikit gitu ya. Lama-lama di dalam cerita video klip itu si Joker ini berpisah kan. Nah ini flashback yang harus ditonton buat para penggemar Pro 2 di Pekanbaru. Pekanbaru ya?
0: Iya benar.
1: Buat sahabat Pro 2 di Pekanbaru yang lagi galau-galau harus ditonton nih. Video klipnya Sandi yang Kota yang berjudul Sandi Kota ini.
0: Tapi kenapa milih sosok Joker sih dalam video klip ini?
1: Nah kalau aku pilih sosok yang ganteng dan yang keren, kayaknya udah biasa ya gitu. Jadi aku pilih sosok Joker yang badannya gemuk, Ya, yang cabi, yang gemoy. Terus kita dandanin Joker, karena Joker ini kan sosok lelaki yang hebat ya, lelaki yang pinter ya.
0: Iya, iya benar.
1: Dia Joker ini lelaki yang pinter, lelaki yang hebat. Yang dimana tadi, yang tadi saya bilang, bahwa lelaki yang hebat adalah ketika dia membawa cinta, dia membawa cinta ini, dia gak patah hati, tapi dia tetap berjuang, dia gak katro lah, pokoknya gak abal, gitu, gak cengeng jadi lelaki. Dia tetap memendam rasa itu dengan kebenaran cinta itu sendiri, gitu.
0: Oke, okay. Oh, jadi kalau yang ganteng-ganteng mah udah biasa ya. Ini ya, bagaimana, ini bagaimana seorang Joker yang digambarkan seperti itu, ternyata dia bisa ini ya, bisa tangguh bisa, gitu ya.
1: Benar.
0: Oh, oke, okay. Berarti Mas Andi Joker gitu. Enggak sih ya.
1: Sebenarnya aku bertolak belakang.
0: Aku bertolak belakang ya.
1: Badannya kecil, kan aku bukan badannya kecil.
0: Kecil banget gitu ya. Ya, tapi seberapa apa ya? Optimisnya untuk tujuh dunia kalau lagu ini akan diterima oleh seluruh pendengar di Indonesia ini.
1: Aku sih namanya berkarya, ketika menciptakan sesuatu, ketika menulis sesuatu tuh aku tetap optimis ya, di hati tetap optimis. Okay. Karena biar gimana pun setiap setiap sesuatu itu ada penikmatnya masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mudah-mudahan segmen lagu Sandi yang Katau yang berbau pop rock alternatif ini, sahabat Pro 2 di Pekanbaru ada yang suka yang segmen-segmennya yang kayak begini kan lagunya, yeah, kan.
0: Bener.
1: Kan ada juga ada yang suka boyband.
0: Ada.
1: Ada yang suka yang solo, ada yang suka dangdut kan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah ini segmen-segmen di Indonesia ini beraneka ragam kan.
0: Mm-hmm.
1: Ya mudah-mudahan kita bagian dari segmen itu sendiri gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini kan memang baru banget ya rilisnya di bulan Maret ya tadi kalau nggak salah ya.
1: Benar-benar.
0: Ini ada ini nggak sih ada kayak rencana untuk promo-promo tur keluar kota atau mampir-mampir mungkin ke radio ke Pekanbaru gitu?
1: Ada, kita lagi kita kan lagi promo juga nih kemarin kita dari Bandung, dari Banten. Dari Bogor, dari Jakarta juga, terus kita udah promo lah ke Kalimantan juga. Oh, kemarin iya, kita radio Kalimantan. Alhamdulillah tanggapannya bagus, mudah-mudahan di Pekanbaru juga tanggapannya bagus.
0: Okay.
1: Yang mau request-request, yang mau kenal-kenal sama Andi sama Rudy boleh langsung masuk ke akun kita.
0: Di mana?
1: Boleh lah. Yang ke akun kita yang di 7 Dunia Band Official itu.
0: Oke. Okay. Jadi di sana bisa langsung kenalan ya sama Mas Andi juga, ada Mas Rudy juga ya. Tapi ini ada yang mau disampaikan untuk teman Pradua nggak sih di Pekanbaru? Apa dan kenapa nih lagu ini wajib didengar oleh teman Pradua yang ada di Pekanbaru?
1: Lagu judulnya Sandi yang Katau ini wajib di request dan didengarkan karena lagu ini adalah lagu yang insya Allah membawa membawa si pendengarnya itu masuk ke alam bawah sadarnya ketika dia dia mengingat masa-masa indah bersama wanitanya. Mudah-mudahan si pria dan wanita

0: akan mengurangi istilahnya rasa galau kalian. Gitu.
1: Okay.
0: Request terus pokoknya.
1: Tuh.
0: Radio 2 kan baru.
1: Oke deh, terima kasih banyak untuk Mas Rudi, Mas Andi juga. Mungkin selain ini, kan nih proyeknya udah ada 2 bulan ya berjalan ya, kalau nggak salah ya, dari Maret,
0: benar,
1: April, Mei gitu. Nah, apalagi kira-kira proyek selanjutnya mungkin ada dalam waktu dekat ini? Atau mau ada kayak konser mini mungkin?
0: Tentunya kita mau ada pembuatan klip terbaru dari Tujuh Dunia yang berjudul single kita, Dia.
1: Oh, ini yang terbaru lagi nanti ya?
0: Terbaru, kita akan hadiahkan, persembahkan yang terbaru terus buat sahabat Pro 2 Pekanbaru.
1: Asik, ini pengalaman juga nih Mas Andi?
0: Pastinya.
1: Berarti lagu baru ini semua pengalaman pribadi semua ya? Relate banget ya?
0: Pengalaman pribadi, tapi maksudnya dari teman-teman gitu.
1: Oh, teman-teman ada juga. Yang tadinya katanya curhat dari Gen 7 tadi ya. Gen
0: 7
1: ini namanya Rudy atau Andi?
0: Nembak aja.
1: Enggak. Oke deh, semoga sukses nih Mas Andi, ya. Mas Rudy ya. Di Tujuh Dunianya juga. Lagunya memang, apa ya, memang relate banget. Terus juga musiknya tuh memang ngena banget untuk kayak kaum-kaum milenial tuh mengenang masa lalu gitu ya kan,
0: nah,
1: dengan jenis musik kayak
0: dia.
1: Gini kan, karena sekarang kan udah mulai banyak berkembang ya musik-musik yang apa ya,
0: baru-baru.
1: Ya baru. Nah, versi musiknya dari Tujuh Dunia ini kayak kita flashback di zaman-zaman milenial gitu ya kan.
0: Bener.
1: Jadi ini kayaknya memang mau menarik lagi nih fans dari usia-usia apa ya di milenial untuk bernostalgia dengan singlenya Tujuh Dunia ini, seandainya kau tahu. Oke, semoga sukses, semoga bisa mampir ke Pro 2 Pekanbaru. Kapan-kapan mungkin di singlenya Dia nanti yang terbaru ya.
0: Benar, siap.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Rudy, Mas Andi, Tujuh Dunia, semoga
0: sama-sama.
1: Sukses. Dan teman Pro 2 juga kamu bisa request setiap hari nih ada program request. Kamu bisa request salah satunya lagunya Tujuh Dunia, seandainya engkau tahu. Ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu dengan Tujuh Dunia, dengan karya terbaru dari Mas Andi dan juga Mas Rudy lainnya ya. Selamat siang, bye-bye. Sampai jumpa. Oke, teman berdua itu dia obrolan kita. Tunggu. Bersama Tujuh Dunia ya. Walaupun sekarang tinggal 2 personil nih teman berdua, tapi niat, tekad dan juga untuk bisa bangkit lagi Tujuh Dunia ini disalurkan oleh Mas Andi dan juga Mas Rudy dengan singlenya Seandainya Kau Tahu ya. Oke, kita lanjut lagi di Pernah Hits nomor 2 dengan lagu-lagu yang pernah hits dari Budi Doremi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
5: Tahun itu juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
6: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
7: Produ FM, teman terbaik.

punya nama lengkap Budi Syahbudin Syukur, atau kita kenal namanya Budi Doremi nih teman Pradua. Dulu awalnya tuh lagunya kalau gak salah yang Doremi gitu ya. Bukan Doremi Fasolasido ya. Jadi memang, bukan ding. Waktu itu pertama kali dia ngerilis adalah yang langsung hits. Mesin Waktu. Iya kayaknya ya. Tapi waktu pertama kali dia ngerilis itu adalah di tahun 2013. Judulnya Hatiku Telah Dijelep-Jelepin Kamu. Agak aneh ya judulnya. Terus tahun 2018 dia ngeluarin singlenya Tolong nih teman Pradua yang kamu dengarkan ini. Lalu ada Melukis Senja juga tahun 2020. Bersama juga ada singlenya tentang dia bersama Ashila. Dan 2021 Mesin Waktu, 2022 Takkan Hilang, 2023 Terukir Bintang, dan 2024 ada Ramadan Penuh Cinta nih teman Pradua. Dan beberapa single lainnya seperti apa ya? Ada lagu soundtrack juga, Bawalah Aku Pergi, yang dirilis di tahun 2023 nih teman Pradua. Dan untuk Budi Doremi sendiri, kenapa dia menggunakan nama Doremi nama panggungnya nih teman Pradua? Itu diambil dari singlenya yang dirilis tahun 2012. Dan pada tahun 2015 Budi juga merilis lagunya Friendzone sebagai single. Jadi lagu ini juga merupakan lagu tema dari film Catatan Akhir Kuliah ya. Dan dia merupakan anak dari orang tua yang bernama Rahmatullah dan juga Suwariyah. Dia lahir tumbuh sebagai remaja di Banten dan juga Lampung nih teman Pradua. Budi Doremi sendiri juga tidaknya sebagai kegiatannya tidak hanya sekedar bernyanyi gitu ya, tapi dia juga pernah menjadi juri, terus juga karyanya juga banyak mendapatkan penghargaan atau juga memasuk menjadi nominasi seperti ada di Anugerah Planet Music, kemudian ada Billboard Indonesia Music Award juga. Dan di tahun 2022 itu ada Indonesian Music Award juga nih teman Pradua. Jadi itu beberapa kisah perjalanan sedikit dari Budi Doremi nih teman Pradua. Di beberapa acara dia juga pernah menjadi kayak MC gitulah ya. Terus juga ada panelis, juri tamu dan juga sebagai juri di ada acaranya itu Gimme The Mic nih teman-teman. The Mic ya, Gimme The Mic. Oke, banyak lah. Oh, dia juga ini pernah jadi asisten dosen perannya maksudnya, berperan di dalam sebuah film dia berakting di Catatan Akhir Kuliah tadi nih teman-teman Pradua. Jadi kalau filmnya sendiri yang pernah dibintangi ada Catatan Akhir Kuliah sama Jangan Dengerin Sendiri, terus ada Barakas Barisan Anti Cinta Asmara. Wes. Jadi lengkap ya memang perjalanannya Budi Doremi. Tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi dia juga jago acting, terus juga bisa jadi host juga, terus jadi juri juga, karya-karya pun juga gak kalah nih teman Pradua, banyak mendapatkan nominasi atau juga penghargaan di beberapa ajang bergengsi. Oke, sekian dulu dari temani kamu di Pernah Hits dengan lagu-lagunya milik Budi Doremi. Dan tadi juga ada obrolan sedikit bersama Tujuh Dunia nih teman Pradua. Mungkin kita bisa lain kali mengupas lagu-lagunya Tujuh Dunia kali ya. Karena memang lagu itu memang luar biasa banget hype-nya nih teman Pradua di masa-masa 2019-an gitu ya. Ya kali-kali nanti bisa kita akan hadirkan untuk kamu. Oke, jangan kemana-mana, nanti sore ceria akan hadir menemani teman Pradua masih bersama Nadia tentunya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria. Sore

Masih bersama Nadia dengan musik dan informasi. Informasinya ada kutip nasi dari rri.co.id. Karena apa? Karena tentunya banyak sekali informasi-informasi keren. Terus juga informasinya update. Kamu juga bisa tahu informasi dari segala penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena beritanya akan beragam, kamu bisa pilih dari provinsi mana, dan itu akan ada berita-berita yang terkini dari provinsi masing-masing di Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 FM di Sore Ceria. Voice message system. Voice is not available.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: doang.
1: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, sudah ada beberapa informasi yang Nadia kutip dari situs rri.co.id. Dan apa yang terjadi di sekeliling kita nih teman berdua di Kota Pekanbaru. Dan yang berhubungan dengan liburan kali ini adalah adanya kenaikan biaya tol nih teman berdua. Jadi dari PT Utama Karya Persero mencatat peningkatan, oh bukan ya, maksudnya peningkatan kendaraan selama liburan. Tol tetap aman teman berdua, tidak ada kenaikan sama sekali. Tapi dalam liburan cukup panjang ini peningkatan trafik kendaraan di jalan tol Trans Sumatera selama periode libur panjang akhir pekan, khususnya tanggal 14 kemarin ya, itu terjadi lonjakan yang cukup besar di sejumlah ruas utama yang menjadi jalur penghubung antara kota dan akses menuju kawasan perkotaan. Nah, secara kumulatif total trafik harian pada ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 118 ribuan kendaraan atau meningkat sekitar 24,19% dibandingkan dengan kondisi trafik normal. Jadi peningkatan ini juga menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang. Jadi dari PLT EVP Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya atau juga Persero, Bapak Hamdani juga menyampaikan bahwa pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan pelayanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi para penggunanya. Dan selama periode libur panjang akan terus dilakukan monitoring trafik dan memastikan kesiapan layanan operasional di seluruh ruas JTTS agar perjalanan masyarakat tetap optimal nih teman berdua. Dan dihimbau juga untuk pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik selama periode libur panjang ini. Jadi masyarakat juga diminta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, dan beristirahat di rest area kalau misalnya ngerasa lelah atau ngantuk juga nih teman berdua. Jadi dengan peningkatan trafik yang terpantau ini, Utama Karya juga menegaskan kesiapan operasional di seluruh ruas JTTS guna mendukung kelancaran arus lalu lintas serta kenyamanan masyarakat selama masa liburan panjang. Oh, woman, woman, woman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan

semangat, dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Tahukah anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Rimar dengan Idea of You di sore ceria hari ini, teman berdua. Di akhir pekan gimana kabarnya? Ada yang di rumah saja, no problem nih teman berdua, gak masalah ya. Ya pastinya ada Prodo FM menemani kamu dengan informasi-informasi yang pastinya juga bermanfaat. Seperti yang satu ini teman berdua, di sore hari ini Nadia mau ngajak kamu nih. Karena sekarang ini banyak sekali anak muda Indonesia yang kayak mendiagnosa dirinya sendiri ketika sakit. Padahal sebenarnya itu mungkin bisa jadi nih teman berdua adalah diagnosa sesaat, terus juga gak sebenarnya terjadi pada diri kamu. Nah, apa bahayanya nih teman berdua ketika kita mendiagnosa diri sendiri ketika sakit, dan itu cukup berbahaya ya. Karena sekarang ini mungkin karena gampang banget ya, kayak ada ChatGPT yang bisa menanyakan bagaimana situasi dan juga kondisi kita. Tapi gak semuanya itu benar-benar bisa terdiagnosa dari dalam ataupun yang sebenarnya terjadi pada diri kamu. Jadi seberapa bahayakah untuk mendiagnosa diri sendiri ketika lagi sakit nih teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti Nadia masih menemani kamu. Pokoknya masih ada 2 jam lagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.
3: Teman terbaik kamu.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua ya, di zaman serba canggih, mungkin dari kita nih sering banget mengandalkan yang namanya teknologi yang hadir saat ini, teman berdua. Memang sangat membantu dan juga sangat menguntungkan dengan adanya banyak sekali inovasi-inovasi terbaru nih, teman berdua, di dunia teknologi. Terus juga bisa mempermudah kamu juga nih, teman berdua, dalam mencari berbagai informasi ya. Nah, tapi yang bahayanya nih, teman berdua, untuk kita yang pastinya mendiagnosa diri sendiri dengan apa ya, bisa dibilang dengan ilmu yang sekadarnya nih, teman berdua, dengan mengandalkan AI ini, itu pasti sangat mengkhawatirkan bagi diri kita nih, teman berdua. Nah, di zaman yang serba canggih saat ini, teman berdua, internet ini bukan lagi sekedar tempat mencari hiburan atau juga informasi umum, karena bagi banyak anak muda urban saat ini internet sudah menjadi dokter pertama ketika tubuh mulai menunjukkan gejala sakit. Dan studi terbaru nih, teman berdua, untuk saat ini ya, itu banyak ditemukan nih dari Health Collaborative Center, menemukan hampir 60% anak muda berusia di bawah 40 tahun memilih melakukan namanya swadiagnosis atau juga self-diagnosis sebelum berkonsultasi ke dokter maupun fasilitas kesehatan. Jadi, ketua peneliti sekaligus juga pendiri HCC yaitu Rai Wagyu Basrowi ini mengatakan fenomena ini sekarang menjadi bagian dari budaya kesehatan masyarakat urban modern ya. Jadi mesin pencari ini yang berbasis AI, media sosial, sampai pengalaman orang lain di internet itu menjadi sumber utama pencarian jawab atas keluhan kesehatan kita nih, teman berdua. Jadi menurut para peneliti ini, fenomena ini bisa mencerminkan adanya sistem namanya fatigue atau juga kelelahan sistematik di masyarakat urban. Jadi banyak yang merasa datang ke fasilitas kesehatan membutuhkan waktu yang panjang, antrian yang cukup melelahkan, biaya tambahan, sampai energi emosional yang tidak sedikit harus dikeluarkan. Nah, dari situlah penelitian dari HCC ini melakukan pada Maret hingga Mei 2026 menggunakan pendekatan namanya mixed method. Studi ini melibatkan 400-an responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, apa yang didapatkan oleh mereka nih, teman berdua? Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, seperti apa sih dampaknya kalau kita mendiagnosis diri sendiri ketika lagi dalam sakit ya, istilahnya sih kayak P3K-nya gitu. Dan mungkin ada baik buruknya dalam menggunakan teknologi saat ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa sih hasil dari penelitian para peneliti yang mendeteksi bahwa sekarang ini banyak anak generasi muda yang mengandalkan AI dalam pertolongan pertama pada mereka ketika merasa kurang enak badan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

sakit itu tanpa langsung ke tenaga medis gitu ya, melainkan langsung membuka semacam Google atau juga ChatGPT ini teman Pradua untuk mendapatkan pertolongan pertama lah ya, bisa dibilang ketika badan udah mulai nggak enak nih teman Pradua. Jadi fenomena ini mencerminkan adanya sistem atau apa ya, bisa dibilang kayak sebuah kelelahan lah dengan sistematik di masyarakat urban nih teman Pradua. Jadi banyak orang yang merasa kalau misalnya datang ke fasilitas kesehatan itu kan butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang spesial gitu ya. Belum lagi antriannya, biaya tambahannya, sampai energi yang harus dikeluarkan itu memperdua. Jadi sebuah penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Mei kemarin, berarti sampai bulan ini itu memperdua ya. Itu menggunakan pendekatan namanya mixed method ya. Jadi studi ini juga melibatkan kurang lebih 400-an responden urban dari sejumlah kota besar di Indonesia. Jadi hasil penelitian sendiri menunjukkan Google dan mesin pencari berbasis AI ini menjadi sumber utama dari swadiagnosis tadi pada diri sendiri nih teman Pradua. Setelah itu masyarakat juga banyak mengandalkan situs kesehatan dan berbagai konten digital lainnya. Dan keluhan kesehatan yang paling sering dicari berkaitan dengan gangguan pernafasan dan juga kardiovaskular, terus juga masalah pencernaan sampai dengan persoalan psikologis. Jadi fenomena ini juga berkaitan dengan istilah namanya global cyber chondria, yaitu kondisi meningkatnya kecemasan kesehatan akibat terlalu sering mencari informasi medis di internet itu nomor 2. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian khusus kurang lebih 36% responden yang juga mengaku langsung melakukan swamedikasi atau mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter. Sementara 27%-nya itu mengabaikan resep dokter karena merasa informasi di internet itu lebih sesuai dengan kondisi mereka. Walaupun begitu teman berdua, studi ini juga menunjukkan fakta yang cukup menarik ternyata. Jadi sebanyak 57% hasil swadiagnosis ternyata dikonfirmasi benar oleh dokter ternyata. Wah, ini apa enggak jadi merusak nanti apa ya dari tugasnya dokter gitu ya kan. Jadi teman berdua, menurut pengalaman dari seorang peneliti, jadi katanya sih merasa benar bahwa membuat kepercayaan masyarakat terhadap swadiagnosis itu semakin kuat. Jadi ketika seseorang merasa hasil pencarian internetnya beberapa kali terbukti benar, maka kepercayaan terhadap proses swadiagnosis ini akan meningkat. Dan ini bisa membentuk ilusi kompetensi medis semu di masyarakat tentunya.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Kedua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua. Jadi nih, dengan adanya banyak hal yang bisa kita raih atau juga kita bisa dapatkan dengan teknologi ini, teman berdua, ini merupakan sebuah tantangan bagi tenaga medis ya. Karena menurut Ray, selaku peneliti sendiri, katanya tantangan terbesar saat ini bukan melarang masyarakat mencari informasi kesehatan di internet, sebab itu dinilai hampir mustahil ya, kalau misalnya dilakukan di era digital dan kecerdasan buatan saat ini. Tapi tantangannya adalah bagaimana negara, tenaga kesehatan, terus juga platform digital dan institusi pendidikan membangun literasi kesehatan digital yang lebih sehat dan juga bertanggung jawab. Di sini pun dinilai ya bahwa peningkatan literasi kesehatan digital juga perlu menjadi agenda nasional baru, terutama di tengah perkembangan AI dan algoritma media sosial yang semakin mempengaruhi keputusan kesehatan sehari-hari. Jadi walaupun kepercayaan terhadap dokter masih tergolong tinggi, penelitian ini juga menunjukkan masyarakat sekarang semakin menjadikan internet sebagai alat namanya rekonfirmasi terhadap diagnosis yang kita dapatkan ya oleh tenaga medis, terapi medis juga yang diberikan oleh mereka nih, teman berdua. Tapi tetap ya, kamu juga harus bisa konsultasikan oleh dokter, apalagi kalau misalnya sudah tidak berkurang keluhannya, sudah mungkin 3 hari flu-nya mungkin tidak kunjung sembuh, atau juga mungkin ada hal yang akhirnya mengganggu dari kinerja kamu, teman berdua, tetap kamu harus pergi ke tenaga medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, biar tidak menebak-nebak lagi dengan apa yang sudah kamu cari di mungkin media sosial atau juga di pencarian gitu ya, apa yang kamu rasakan pada saat yang kamu rasakan ketika sakit, teman berdua. Karena kalau misalnya kamu terus mendiagnosis diri sendiri, nanti bisa bahaya bagi diri kamu, akhirnya bisa banyak hal lah dampaknya. Ada yang kayak kata orang akhirnya kebal akan obat gitu ya, udah gak bisa lagi dengan obat-obatan yang biasa, harus pakai obat yang keras. Nah, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kamu. Jadi tetap harus konsultasi ke tenaga medis.

Putri Nadif Basalamah nih teman berdua masih di sore ceria. Mudah-mudahan kamu masih setia bersama Nadia ya untuk menemani kamu teman berdua. Lagu-lagu keren yang sudah tadi siapkan untuk kamu. Dan sore hari ini mungkin kamu juga lagi istirahat aja, karena tadi siang udah mungkin ketemu sama teman-teman, udah nongkrong, udah ketawa, mungkin agak sedikit merasa butuh istirahat. Itu namanya mungkin kamu lagi kehabisan energi sosial sih sebenarnya teman berdua. Gak salah sih sore ini kamu tiba-tiba jadi bengong, jadi diem aja, hanya kayak bengong itu kayak mandang tapi kosong, bukannya mikir, enggak, kosong aja, karena memang lagi menyerap apa ya energi-energi yang ada di sekitar kamu nih teman berdua. Jadi kalau misalnya memang kamu tadi seharian sudah berinteraksi, ngerasa capek sendiri saat ini, gak masalah, istirahat aja teman berdua. Karena itu sangat penting untuk kamu menjaga energi sosial kamu, supaya tubuh kamu dan pikiran tetap terasa lebih stabil ketika menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Nih, Nadia punya beberapa tips untuk kamu biar gak gampang kehabisan energi sosial nih teman berdua. Apalagi ini liburan ya, pasti banyak banget kegiatan yang sudah kamu rencanakan. Jadi biar gak gampang capek karena harus berinteraksi dengan banyak orang, nanti ada beberapa tips untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Produ.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, kalau kamu ngerasa hari ini benar-benar melelahkan karena tadi habis ketemu dengan teman-teman, belum lagi ketemu sama temannya teman, nongkrong-nongkrong bareng, hahaha, terus juga menciptakan momen suasana atau juga yang begitu ramai ini teman berdua. Akhirnya kamu ngerasa capek, terus energi kamu habis. Jadi walaupun aktivitas fisik nggak terlalu berat, tapi otak terus bekerja tentunya ya kan. Ini harus kayak kita harus merespon percakapan, menjaga fokus, sampai harus berinteraksi dengan mungkin dengan percakapan yang baru, dengan orang yang baru gitu ya. Jadi kayak ya kamu juga harus menonjolkan diri kamu dong ya kan. Harus bisa memahami apa sih maksud dari teman obrolan kamu di teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa sudah habis tenaga kamu, gak ada salahnya beri waktu untuk sendiri sejenak aja. Jadi setelah terlalu banyak interaksi, tubuh sama pikiran kamu tuh biasanya butuh waktu untuk nge-recharge lah ya teman berdua. Terus berada di tengah obrolan, kayak misalnya mungkin lagi chattingan juga atau lingkungan yang ramai, ini bisa membuat energi sosial kita itu perlahan terkuras tanpa disadari. Nah karena itu gak ada salahnya, kamu bisa mengambil jeda sebentar teman berdua untuk menikmati suasana sore ini yang begitu tenang, yang begitu sejuk ya kan. Ini bisa memberi ruang untuk diri kamu sendiri, bukan untuk kayak menjauh dari keriuhan, bukan. Maksudnya tidak antisosial, bukan ya. Tapi ya cari ini aja dulu, cari tenang aja dulu gitu ya, supaya tubuh kamu dan pikiran bisa kembali merasa lebih stabil setelah terlalu banyak stimulasi nih teman berdua. Duduk sendiri, dengerin musik sendiri, jalan santai sendiri di sore gini, atau sekedar diem-diem aja tadi ya, kayak misalnya bengong aja, tapi gak ada pikiran apa-apa gitu, cuman plong aja, itu juga bisa loh teman berdua. Jadi itu bisa membantu energi kamu perlahan-lahan akan pulih

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu

suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

2 pekan baru, teman terbaik kamu. Oke teman berdua, jadi kalau misalnya ngerasa lagi capek jangan dipaksain juga ya, apalagi setelah kamu berinteraksi cukup banyak orang, dengan banyak orang. Dan atau kamu lagi tadi kayak war di chat grup gitu ya. Jadi kalau sekarang udah kayak capek banget, gak apa-apa kalau kamu gak fast respon. Bisa jadi kamu keluar dulu dari percakapan tersebut nih teman berdua. Kalau kamu ngerasa kayaknya udah kurang apa ya, kurang masuk, atau kamu udah kayak hilang mood gitu teman berdua. Jadi kamu memang harus cari waktu dulu sejenak, harus apa ya, membiarkan otak kamu untuk tenang sedikit, tidak terlalu menggebu-gebu teman berdua, dan kurangi juga multitasking ketika berinteraksi. Jadi kalau misalnya kamu multitasking ketika lagi berinteraksi juga teman berdua, energi mental kamu jadi lebih cepat habis karena otak itu nggak punya cukup waktu untuk benar-benar fokus pada satu interaksi. Nah, lama-kelamaan kondisi ini bikin kamu lebih gampang lelah dan merasa cepat penuh ketika harus banyak berkomunikasi. Itu beberapa tips untuk kamu teman berdua kalau misalnya kamu sudah kehilangan energi sosial kamu. Tapi bukan hanya sekedar untuk yang introvert ya, tapi banyak orang juga yang ngerasa kayak habis aja tenaganya ketika sudah berinteraksi dengan orang banyak. Jadi gak ada salahnya untuk di recharge. Bukan kamu tiba-tiba lagi gak mood, bukan, tapi karena memang energi dan juga otak kamu lagi butuh istirahat sejenak dari keriuhan yang ada nih teman berdua. Oke, nanti Suara Ceria akan ditemani sesi terakhir untuk kamu teman berdua, yaitu nanti ada produk unik bareng Gibran akan menemani kamu. Jadi tidak hanya sekedar produk unik, tapi ada beberapa program spesial lainnya nanti dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Dari pamit, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini bareng Nadia di hari Jumat 15 Mei 2026. Kita ketemu lagi besok. Besok Nadia akan temani kamu dari pukul 5 pagi ya. Jadi ada informasi seru juga menemani akhir pekan kamu nih teman berdua. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Lo Paul Mengomong Mata FM Pro 2 Bukan Baru Teman Terbaik Kamu. Hello White Teman Pro 2, we are meet again Teman Pro 2 di malam, masih sore Teman Pro 2 ya. Di sore hari ini, aku ucapin selamat sore buat kamu Teman Pro 2. Aku ada di sini bakal nemenin kamu di sore ceria, di satu jam terakhir di sore ceria. Dan juga nanti kita bakal ketemu lagi Teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan kali ini kita awalin Teman Pro 2 bareng Pro 2 unik seperti biasa Teman Pro 2, yang nanti aku bakalan ada ngasih informasi unik soal apa ya, nanti tungguin aja Teman Pro 2 ya. Nanti kita balik lagi Teman Pro 2, makanya keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Halo teman Pro 2. Well, gimana long weekendnya teman Pro 2? Dan hari ini udah masuk di hari kedua libur panjang ya teman Pro 2. Jatuhnya pas banget nih di hari Jumat. Dan biasanya kalau udah Jumat tuh vibesnya memang beda ya teman Pro 2 ya. Bangun pagi udah rasanya lebih santai karena kerjaan atau tugas tuh kayaknya rasanya lebih dikit dan juga ringan. Dan pikiran tuh udah otomatis ngomong besok libur, wah seneng banget udah langsung kepikiran tuh besok mau ngapain aja gitu ya. Dan ternyata teman Pro 2 hari Jumat memang punya banyak fakta unik teman Pro 2. Bahkan di banyak negara Jumat identik sama rasa happy menyambut weekend. Sampai ada istilah terkenal dari Amerika yaitu TGIF atau Thank God It's Friday. Wow, istilah ini dipakai untuk menggambarkan rasa lega karena akhir pekan udah di depan mata teman Pro 2. Menariknya lagi ya, di Jepang nama hari Jumat ternyata berhubungan dengan planet Venus. Dalam bahasa Jepang, Jumat berasal dari kata Kinsei yang berarti Venus dan Yobi yang berarti hari. Jadi secara nggak langsung Jumat tuh memang sering diasosiasikan dengan hal-hal yang lebih santai dan juga menyenangkan. Kalau di dunia astrologi teman Pro 2, hari Jumat juga dikaitkan dengan planet Venus dan zodiak Libra sama Taurus. Pantes nih banyak orang ngerasa Jumat tuh lebih chill dibanding hari lainnya. Nah teman Pro 2, ternyata bukan cuma kita aja yang ngerasa Jumat itu spesial ya. Setelah ini masih ada fakta-fakta unik lainnya teman Pro 2 dengan hari Jumat yang mungkin baru pertama kali kamu dengar. Makanya stay tune terus teman Pro 2.

أخبر الله أكبر.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Masih ngomongin soal fakta unik di hari Jumat atau Pro 2, bahkan nih ada istilah khusus buat orang-orang yang tiba-tiba jadi lebih relax pas hari Jumat atau Pro 2. Namanya Friday's Feeling atau Friday Syndrome atau Pro 2. Dan biasanya nih di hari Jumat orang jadi lebih semangat kerja atau Pro 2. Ayo, siapa yang relate? Lebih gampang senyum, bahkan waktu kerasa lebih cepet jalannya. Kayaknya baru juga jam 10 pagi gitu ya, tiba-tiba udah sore aja. Dan di Inggris, di Australia juga teman Pro 2 juga ada istilah lucu buat hari Jumat, yaitu POETSD katanya. Singkatannya cukup unik teman Pro 2, artinya kira-kira ngajak orang buat pulang lebih cepat karena besok udah Sabtu. Tapi ternyata gak semua fakta tentang Jumat itu identik dengan hal menyenangkan. Di dunia pelayaran zaman dulu nih, misalnya teman Pro 2, hari Jumat justru dianggap hari sial buat berlayar. Dalam kepercayaan para pelaut, Jumat disebut Dies in Faustus atau hari yang kurang membawa keberuntungan. Bahkan ada juga fobia unik yang berhubungan sama hari Jumat, tanggal 13. Nama fobianya panjang banget, yaitu susah nyebutnya teman Pro 2, Parascafedecatriaphobia nih katanya teman Pro 2. Dan ini adalah ketakutan berlebihan terhadap Jumat tanggal 13 karena di budaya barat sering dianggap membawa kesialan. Wah, dari yang awalnya identik sama vibe santai teman Pro 2, ternyata hari Jumat juga punya sisi misterius nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, yang penting hari ini tetap dinikmati teman Pro 2 dengan positif ya, apalagi masih suasana long weekend teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Ternyata fakta unik di hari Jumat Tamam Pro 2 masih ada lagi nih ya. Di Thailand misalnya Tamam Pro 2 setiap hari punya warna khusus dan warna yang diasosiasikan dengan hari Jumat adalah warna biru. Terus ada fakta menarik lainnya, kalau dalam satu bulan tanggal 1 jatuh di hari Minggu, pasti bakal ada Jumat tanggal 13 di bulan itu. Coba deh nanti dicek kalendernya Tamam Pro 2. Ini fun fact juga ya sebenarnya Tamam Pro 2 ya. Dan karena Jumat itu jadi awal orang-orang mulai bepergian buat weekend atau liburan, ternyata jumlah kecelakaan lalu lintas juga cenderung meningkat di hari Jumat. Jadi buat Tamam Pro 2 yang lagi nikmatin long weekendnya nih Tamam Pro 2, apalagi sekarang hari Jumat, mau jalan-jalan sore ini atau tetap hati-hati, atau mau kemanapun itu Tamam Pro 2 ya, tetap hati-hati di jalan Tamam Pro 2. Dan ada satu lagi fakta yang cukup mengejutkan nih, dalam sejarah politik dunia, hari Jumat ternyata sering dipilih untuk ngumumin keputusan besar, termasuk perang. Makanya ada istilah Fridays are treacherous politically as well, Tamam Pro 2. Tapi walaupun punya banyak fakta unik, buat kebanyakan orang hari Jumat tetap jadi salah satu hari favorit. Karena setelah sibuk beberapa hari, akhirnya bisa sedikit bernapas lega dan menikmatin waktu istirahat, Tamam Pro 2. Dan semoga Tamam Pro 2 Jumat dan long weekend kamu hari ini berjalan seru, Tamam Pro 2 ya, produktif. Produktif kalau bisa ya Tamam Pro 2 ya. Produktif itu dalam kurung opsional gitu. Dan pastinya yang penting nyenengin Tamam Pro 2. Kalau gitu kita close dulu Tamam Pro 2 untuk Pro 2 Unique hari ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita bakal balik lagi Tamam Pro 2. Keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 Pekan Baru teman terbaik ya mu, teman Pro 2. Kita masih di sini teman Pro 2 dan kali ini kita ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2. Di hari Jumat 15 Mei 2020 dan kali ini teman Pro 2 kita ada musik dan informasi. Biasanya kalau di jam segini ada MLC teman Pro 2, tapi karena lagi long weekend kayaknya lagi weekend juga dia artisnya teman Pro 2 ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2. Kita gantiin ya sama satu program untuk kamu yang bakal ngebahas lagu-lagu dan juga musik-musik populer teman Pro 2. Kalau gitu nanti aku balik lagi teman Pro 2 setelah lagu dari Shakira Zoo ini teman Pro 2. Kalau gitu enjoy your night teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: bisa dipecah belah.
4: Lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pemobro 2 Piala Dunia 2026 nanti nih kayaknya bakal jadi salah satu event paling rame tahun depan. Soalnya selain pertandingan final yang ditunggu banyak orang, Pemobro 2 FIFA juga udah ngumumin deretan musisi yang bakal tampil di halftime show. BTS dipastikan tampil bareng Madonna dan Shakira di FIFA World Cup 2026 final halftime show yang digelar 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pemobro 2 kolaborasi ini langsung jadi perhatian karena ngumpulin nama-nama besar dari genre dan generasi yang beda-beda. Apalagi halftime show ini bakal disiarkan secara global dengan Pemobro 2, dan menariknya lagi nih, acara ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang fokus membantu akses pendidikan dan sepak bola untuk anak-anak di berbagai negara. Dan konsep pertunjukannya itu sendiri dikurasi oleh Chris Martin dari Coldplay Pemobro 2. Jadi banyak yang penasaran bakal kayak apa suasana panggung final nanti. Dan teman berdua, kalau disuruh pilih nih ya, penampilan siapa yang paling kamu tunggu setelah ini, kita lanjut dengerin teman berdua.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

Teman Bro 2, kalau dengar nama Vanessa Priscilla Teman Bro 2, biasanya lah langsung inget film Teman Bro 2 ya. Itu salah satu pemain yang main di film Dilan Teman Bro 2 yang jadi Milea Teman Bro 2 kalau kamu tahu. Tapi sekarang kayaknya kita bakal mulai sering denger dia di playlist juga nih Teman Bro 2. Karena Vanessa resmi debut jadi vokalis band barunya yang namanya The Midnight Darlings. Jadi sekarang dia tuh gak cuma tampil di depan kamera tapi juga serius masuk ke dunia musik. Dan band ini juga diisi Jevin Julian dan Aldrinko Pakusadewo Teman Bro 2. Dan mereka baru aja ngerilis single perdana yang judulnya Am I Loving You Alone? Wow, cinta sendiri Teman Bro 2 ya. Vibes lagunya dreamy banget, agak sendu terus ada nuansa vintage ala band-band awal 2000-an Teman Bro 2. Cocok didengerin malam-malam atau pas lagi overthinking dikit ya Teman Bro 2. Terus dan lagu ini cerita soal perasaan suka diam-diam sama seseorang, jadi kayak ngebayangin banyak hal sedih tapi ujung-ujungnya sadar jangan-jangan cuman kita yang berharap. Wow, menarik Teman Bro 2 ya. Dan yang bikin menarik lagi Teman Bro 2, Vanessa bilang ini pengalaman baru buat dia karena ternyata proses bikin musik tuh lumayan kompleks tapi seru banget buat dijalanin.

Hari Jumat gini Temu Pro 2 emang paling cocok ngobrolin hal-hal yang bikin mood naik ya Temu Pro 2. Apalagi sekarang long weekend masih lanjut, vibe santainya udah dapat. Dan buat para ARMY nih Temu Pro 2, ada kabar yang bikin timeline kamu bisa jadi ramai banget ya. Dan BTS baru aja cetak pencapaian baru lewat album Arirang Temu Pro 2. Album ini resmi dapat sertifikasi quadruple million dari Circle Chart setelah terjual lebih dari 4 juta kopi sejak rilis Maret 2026. Wow, gokil banget Temu Pro 2 ya, karena angka segitu nunjukin kalau fanbase mereka masih sekuat itu di seluruh dunia Temu Pro 2. Dan album Arirang sendiri punya title track judulnya Swim yang cukup sering warawiri di berbagai chart internasional, bahkan di Jepang. Album ini juga udah dapat triple platinum karena pengirimannya tembus 750 ribu kopi. Dan sementara di Prancis, BTS juga berhasil dapat sertifikasi platinum. Jadi bukan cuma viral di Korea aja, tapi memang global Temu Pro 2. Menariknya lagi, beberapa waktu lalu BTS juga diumumin bakal tampil di halftime show Piala Dunia 2026 bareng Shakira dan Madonna. Jadi tahun 2026 ini kayaknya bakal jadi tahunnya BTS banget di Temu Pro 2.

0: Halo, teman-teman, kembali di FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Dan sesuai dari yang telah disebutkan sebelumnya, teman Pro 2, kalau hari ini spesial di hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026, ada program spesial teman Pro 2, ada Religion Night. Dan kali ini kita juga bakalan ngebincang-bincang teman Pro 2 sama narasumber yang cukup luar biasa, teman Pro 2. Dan di studio udah hadir bersama kita Ustadz Arifin Saleh Harahap SAG dari Dakwah Mandiri Riau. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mas Gibran Wahyudi.
0: Wah, Gibran Wahyu Nirwana. Oh, Wahyudi.
1: Ada idenya ya.
0: Enggak ada idenya, Pak. Oke, okay, Ustaz. Dan sesuai mungkin kalau kamu yang teman Pro 2 yang udah mantengin sosial media kita, kali ini kita ada tema berbisnis dengan Allah. Wah, bisnis ini lebih kemana sih, Ustaz? Nanti bisnis ada uang kah? Bisnis duit berupa materi atau berupa pahala, nanti mungkin kita bakalan dengarkan lebih lanjut ya teman Pro 2 ya sama Ustadz. Kalau gitu Ustadz, dan malam ini tentunya udah bareng narasumber kita teman Pro 2 tadi ya, Ustadz Arifin Saleh Harahap dari Dakwah Mandiri Riau, dan saya teman Pro 2 Gibran Wahyu bakal nemenin kamu juga untuk sampai di akhir acara nanti kurang lebih di jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau gitu sebelum kita masuk ke obrolan dan pertanyaan malam ini Ustadz ya, kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz untuk menyampaikan pengantar atau tausiah pembuka terkait tema berbisnis dengan Allah. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tentunya di sini sebagai penyiar kita Mas Gibran Wahyu ya, bukan Wahyudi ya, ya Mas ya.
0: Iya, Pak.
1: Seterusnya ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati tentunya Bapak Ibu dimanapun kita berada. Tentunya kami berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga juga kita sampai di tempat yang luar biasa ini, salah satu siaran yang sudah terkenal yaitu RRI Pro 2 Pekanbaru. Yeah. Tentunya mudah-mudahan kita berdoa siaran ini mampu memberikan yang terbaik untuk pemirsa dimanapun berada, artinya memberikan kegiatan yang mana bisa merubah pola pikir, cakrawala kedepannya lebih baik. Artinya memberikan yang terbaik itu adalah salah satu yang bermanfaat, sebagaimana yang Rasulullah katakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seterusnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammada wa ala ali Sayyidina Muhammada. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah di akhirat kelak nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mas Gibran Wahyudi, tentu terkait dengan bisnis dengan Allah ini, kalau menurut hemat kami ini adalah tema yang sangat menarik.
0: Yeah.
1: Sebab apa? Sebab yang biasa kita dengarkan berbisnis itu adalah sesama kita manusia. Yeah. Tapi ini kok berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini bagaimana pengertiannya? Begitu ya Mas Gibran ya.
0: Iya,
1: betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun kita berada. Salah satu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an telah mengemukakan kepada kita, ternyata ada kosakata yang begitu luar biasa di dalam Al-Quran, yaitu tentang perniagaan, tentang bisnis. Ternyata bisnis bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim.

0: Im, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Tatkala Mas Gibran diawali dengan kata ya ayuhalladzina amanu, itu merupakan setelahnya ada sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ternyata setelah ya ayuhalladzina amanu ada sesuatu pesan Allah yang akan diberikan kepada hambanya, yaitu hal adullukum ala tijaratin, maukah engkau kami berikan sesuatu yang sangat luar biasa, ala tijaratin, yang mana luar biasanya itu adalah sesuatu perniagaan, sesuatu perdagangan, sesuatu transaksi, kata Allah Subhanahu wa taala, tunziikum min adzabin alim, yang mana bisa menyelamatkan kita dari api neraka ataupun daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Yeah. Itu yang pertama. Berarti yang pertama adalah terkait dengan akhirat.
1: Yeah.
0: Tapi namun ada juga terkait dengan dunia, Mas Gibran. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat daripada ayat ini, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk kita kaya. Dalam artian kata kaya di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya secara material saja, tetapi juga secara batiniah. Bagaimana batin kita di dalam kehidupan ini? Apakah kita merasa susah di dalam kehidupan? Maka salah satu ketertarikan kami membahas tema ini, jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada, ada satu hadis Nabi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufron. Kada ini adalah kalau di dalam kitab ilmu nahu, kitab alat, bahwa kada itu af'alul muqarabah. Artinya af'alul muqarabah ini sangat dekat dengan kejadian itu. Artinya hampir, kadal fakru ayyakuna kufron, hampir kepakiran itu mendekatkan kepada kekupuran. Maka disinilah ketertarikan kami, Mas Gibran, supaya kita dapat membahas ini. Artinya baik dari segi tanya jawab nanti, kita mengiring, menggiring pembahasan ini, supaya bagaimana masyarakat ini, khususnya kita yang di sini, bisa untuk lebih baik kehidupannya. Artinya sebaik-baik manusia dan sebaik-baik hamba Allah itu ada perubahan sedikit demi sedikit. Artinya ke perubahan yang lebih baik, Mas Gibran.
1: Oke.
0: Kira-kira ada yang perlu ditanyakan, Mas Gibran?
1: Boleh. Baik, terima kasih Ustadz atas pengantarnya ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin terkait tema ini tadi Ustadz ya, masih seputar tema tadi. Kenapa sih konsep ini tuh penting untuk dipahami Ustadz? Apakah konsep ini masih relevan di zaman yang sekarang, terutama untuk anak muda zaman sekarang ini, Ustadz?
0: Oh, tentu Mas Gibran.
1: Iya.
0: Di era modern ini, malah bisnis ini yang harus kita kemukakan kepada anak-anak muda kita. Karena kalau kita lihat hari ini, bagaimana di masyarakat Mas Gibran, banyak harapan kepada pemerintah barangkali ataupun kepada pemimpin-pemimpin bagaimana supaya kehidupan ini lebih baik.
1: Yeah.
0: Artinya kalau kita lihat secara di lapangan, banyak masyarakat kita bagaimana sih mau merubah hidup ini, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali.
1: Mungkin seperti itu Ustadz ya, terima kasih. Dan untuk Keman Pro 2 yang sedang menyaksikan ini, kita informasikan kembali ya, kita sekarang ada live streaming di YouTube Keman Pro 2. Buat kamu yang punya pertanyaan atau punya hal yang perlu didiskusikan, boleh langsung di WhatsApp ya, atau di komen YouTube juga boleh Keman Pro 2 di 0811760088844, atau di YouTube di Pro 2 Pekanbaru. Dan itu tadi Ustadz penyampaiannya Ustadz ya, dan mau tanya lagi Ustadz ya, kira-kira apakah setiap pekerjaan nih atau usaha bisa bernilai sebagai ibadah? Syaratnya tuh apa-apa aja Ustadz?
0: Mas Gibran, di dalam hal ibadah ini ternyata juga Allah mengilustrasikan kepada kita, menggambarkan kita di dalam Al-Quran bahwa setiap amal perbuatan kita, yaitu amal soleh, itu ternyata salah satu bisnis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Juga.
0: Iya. Karena berbisnis dengan Allah ini, Allah itu kalau kita kaji secara bisnis ya, ternyata Allah itu sebagai mitra kita. Artinya mitra sebagai yang maha kaya. Maka setiap amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, selagi itu amal soleh, maka itu adalah bisnis dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sekali lagi kita ulangi Mas Gibran. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, tapi dengan satu syarat Mas Gibran, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berkata, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Di dalam satu kitab tafsir, namanya kitab tafsir Jalalain Mas Gibran, bahwa yang dimaksudkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah di sini adalah hayatum bil jannah. Ada yang berpendapat bahwa balasan kehidupan yang baik ini salah satu pendapat itu di surga. Tapi namun pendapat yang kedua bahwa hayatan thayyibah ini adalah hayatu fid dunya ataupun kehidupan di akhir di dunia. Ataupun awir rizqil halal ataupun rezeki yang halal Mas Gibran. Maka dalam berbicara dengan bisnis dengan Allah ini, maka setiap amalan perbuatan kita yang mana bernilai nuansa Islam, maka ini dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bisnis. Maka setiap semakin banyak amalan kita, berarti semakin banyak bisnis kita Mas Gibran. Di saat kita banyak amalnya, maka bertambah bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah juga berkata di dalam Al-Qur'an, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman itu anfusahum wa amwalahum. Termasuk Allah beli, Allah bertransaksi dengan kita, baik daripada harta-harta mereka maupun jiwa mereka Mas Gibran.
1: Jadi sebanyak ibaratnya ibadah ini adalah jalur pemasukan kita mungkin Ustadz ya. Kayak semakin banyak ibadah kita yang kita lakukan, semakin banyak juga bisnis atau amal yang kita peroleh seperti itu. Dan mau tanya juga nih Ustadz. Baik. Dan juga mungkin ini relate ya dengan kehidupan sekarang ya. Banyak nih anak muda sekarang justru fokus ngejar yang namanya cuan atau duit Ustadz. Dan mungkin bukan cuma anak muda aja mungkin Ustadz ya. Mungkin manusia yang lain juga pernah merasakan. Dan kesuksesan di dunia itu terlalu dikejar Ustadz. Dan gimana caranya Islam, maksudnya gimana pandangan Islam Ustadz untuk memandang ambisi dalam mencari rezeki di dunia dan juga agar itu seimbang atau balance dengan apa yang kita cari untuk di akhirat nanti.
0: Di dalam kehidupan ini, ambisius terhadap dunia itu sebenarnya boleh.
1: Yeah.
0: Bahkan dianjurkan oleh agama. Jangan sampai ada umat ini, umat Islam ini tentunya, mm-hmm. yang artinya selalu tangan di bawah.
1: Oke.
0: Okay. Lebih baik kita tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan salah satu hadis yang pertama tadi sudah kami sampaikan, bahwa kadal fakru ayyakuna kupron. Kalaulah seandainya umat Islam ini, kita tidak ambisi, tidak menyeimbangi dunia dan akhirat, maka kita akan jauh daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terjerumus kepada kadal faqru ayyakuna kufran, bahwa hampir seluruh manusia, hampir kita bakalan terjatuh kepada kepakiran disebabkan kita miskin, Mas Gibran.
1: Oke. Okay.
0: Nah, maka di dalam hal pandangan ini, kalau kami menyikapi Mas Gibran, apalagi di era modern ini, anak-anak muda kita hari ini, kalau kita lihat dalam berbisnis itu, kita boleh ambisius, tetapi jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa saja, kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, kejelian kita, kecerdasan kita, mm-hmm. maka kita akan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Yeah.
0: Di saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita sebagai Muslim bisa menghandle. Artinya, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitu pula bisa kita memfilter mana yang baik, mana yang halal, dan mana yang haram, Mas Gibran. Tapi di saat kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah ujian yang Allah berikan kepada kita, Mas Gibran.
1: Okay. Maka
0: ketika kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya amal ibadah kita, maka inilah yang nanti akan mengiring sukses kita, bisnis kita semakin sukses.
1: Oke. Okay. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini udah ada satu pertanyaan masuk ke Ustadz dari Panam. Ini ada Fajar tuh Ustadz, katanya masuk ke bisnis dalam dunia nih Ustadz, bisnis di dunia. Nah katanya Ustadz, kadang orang ngerasa kalau terlalu jujur dalam bisnis nih Ustadz, katanya bisnis dalam dunia tadi ya, dalam mencari materi Ustadz, malah kalah saing katanya. Kira-kira gimana pandangan Ustadz untuk menanggapi hal ini Ustadz?
0: Di dalam berbisnis, di dalam berniaga, di dalam berdagang, tidak ada kata yang keluar daripada lisan kita lari daripada ketentuan yang sudah digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kata, di sini berlaku marketing.
1: Yeah.
0: Dalam arti kata, marketing ini bagaimana mereka memasarkan pasar ataupun memasarkan produk mereka, dengan dibungkus sesuatu kata-kata, tapi ternyata dengan tidak kejujuran. Maka Islam memandang, ketika seperti ini maka dia tidak mencari ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya.
0: Sedangkan ada salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu saking jujurnya, maka apapun dagangannya laku dia, laris dia. Apa sebabnya? Oleh karena orang telah mengetahui kejujurannya. Nah, ini yang paling penting di dalam berdagang, yaitu jujur.
1: Jujur.
0: Nah, integritas. Ya harus dijaga.
1: Oke. Jadi prinsip jujur ini memang sangat dijunjung tinggi Ustadz ya. Dan betul, itu telah diterapkan sejak zaman Rasulullah dan masih relevan dengan sekarang. Kira-kira ada gak sih Ustadz prinsip yang lain selain jujur dalam berbisnis ya, yang pernah Rasulullah terapkan dan masih relevan di zaman saat ini?
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis bukan lagi antar kabupaten, bukan lagi antar provinsi, bukan lagi antar provinsi, tapi namun beliau dalam berdagang sudah mendunia, artinya dari negara ke negara, Mas Gibran. Maka di dalam hal berbisnis ini, khususnya di era zaman sekarang ini, Mas Gibran, salah satu bentuk bisnis yang kalau ada relevansinya di zaman sekarang ini, pertama kita harus memiliki iman yang kuat.
1: Oke.
0: Jadi kalau keimanan ini sama halnya dengan seperti ini, Mas Gibran. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Maka salah satu kunci sukses di dalam berdagang, di dalam berbisnis ini adalah yang pertama itu iman.
1: Iman.
0: Iman. Iman ini harus kita perkuat. Jangan sampai lari daripada garis dan ketentuan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi yang seperti Mas Gibran sampaikan. Bagaimana bisa nanti dalam memarketing. Artinya kalau kita jujur katanya
1: kalah saing.
0: Malah kalah saing. Itu salah persepsi itu, Mas Gibran. Tapi namun untuk kita maju di dalam berdagang ini, dalam berbisnis ini, maka kita harus punya keimanan yang konsisten. Kalau ibarat bisnis itu namanya modal. Semakin kuat keimanan kita, maka kalau di dalam dunia, maka semakin besar modal kita, Mas Gibran. Itu dia, kepercayaan tadi.
1: Kepercayaan. Jujur dan juga iman yang kuat, iman berarti Ustadz ya. Dan masih berkaitan sama yang barusan nih Ustadz. Dan kadang kita tuh terlalu biasanya gampang dimanipulasi dan juga ditipu daya oleh jumlah nominal yang besar Ustadz. Dan kira-kira gimana sih, ada gak cara untuk membedakan rezeki yang berkah dan juga cuman daripada rezeki yang cuman kelihatan besar secara nominal aja, Ustaz?
0: Di dalam berdagang, orang Tionghoa, padahal mereka kalau bisa kita katakan jauh daripada nilai-nilai keislaman.
1: Iya, betul.
0: Tapi namun mereka di saat berdagang, di saat berbisnis, mereka tidak mencari keuntungan yang besar. Tetapi malah mereka, ini termasuk salah satu kejujuran tadi. Dalam artian kata, di saat mereka mau menjual satu barang atau produk, maka bagaimana mereka mencari keuntungan setipis mungkin. Dan di saat ketika mereka menjual dengan setipis-tipisnya, artinya keuntungan yang sangat tipis, maka di samping mereka banyak yang kewalahan. Artinya kalah. Kalau kita kan Mas Gibran ketika istilahnya berdagang, berbisnis, bagaimana kita untuk meraih keuntungan yang besar,
1: iya
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi ketika kita meraih keuntungan yang besar, maka disinilah kekalahan kita dengan mereka. Khususnya orang Tionghoa. Padahal ilmunya adalah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika berdagang, beliau tidak pernah mengambil untung yang besar. Bahkan Kalau dulu beliau saking jujurnya, harganya sekian.
1: Yeah.
0: Saya beli sekian, maka kira-kira berapakah yang bisa saudara beli? Kira-kira begitu. Tapi namun di era zaman sekarang ini tidak mungkin seperti itu, Mas Gibran. Yeah,
1: betul.
0: Karena kita berdagang ini kita mencari untung. Artinya transaksi. Maka di saat kita bertransaksi, disitulah dapat kita keuntungan. Yeah. Maka kalau kita relevansikan dengan Islam, dengan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita beramal soleh, ini kita mau mengiring masyarakat ini supaya mereka mau beramal soleh. Mau beramal soleh. Di saat mereka beramal soleh, maka semangat juang akan mereka dapatkan. Ketika mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal seperti yang kita katakan tadi, man amila solihan min zakarin au unsa falanuhyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, siapa saja mereka, baik dari laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan merubah kehidupannya kepada kehidupan yang lebih baik. Dan disitulah keberkahan itu muncul. Maka kita, Mas Gibran, akan mengiring saudara-saudara kita ini, khususnya anak-anak muda di era zaman sekarang ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mendekatkan diri kepada Allah, di saat kita berbuat baik dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah bukakan pintu-pintu rezeki itu, Mas Ibran.
1: Oke. Dan mungkin nih Ustadz ya, kan mungkin saya juga masih dibilang mudah lah Ustadz ya. Dan saya mungkin juga mengerti beberapa pandangan dari para teman-teman yang lain, Ustadz. Mungkin dalam pandangan anak muda nih Ustadz, mereka tuh susah bukan susah Ustadz ya. Ada beberapa dari anak muda yang mungkin kurang melibatkan Allah dalam setiap pekerjaannya. Pekerjaan yang khususnya mencari rezeki, Ustadz ya. Dan Ustadz tadi juga menyebutkan kalau apapun yang kita lakukan, terutama dalam mencari rezeki itu harus melibatkan yang namanya Allah, Ustadz. Tapi ada beberapa anak

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu masih di Religi Night spesial hari Jumat 15 Mei 2026 nih teman Pro 2. Dan kita masih bareng sama Ustadz Arifin Saleh Rahab SHG teman Pro 2 dari Dakwah Mandiri Riau. Dengan tema kita lagi teman Pro 2 masih dengan berbisnis dengan Allah. Dan masih berhubungan dengan tema tadi Ustadz ya, kira-kira apa aja sih Ustadz bentuk bisnis yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Ustadz?
1: Baik, Mas Gibran, ada salah satu ayat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran terkait bentuk-bentuk bisnis. Yang mana di saat ketika kita melakukan itu, maka Allah akan mempermudah.
0: Ya.
1: Cita-cita kita mungkin barangkali baik daripada salah satu cita-cita daripada rumah tangga. Kalau dia rumah tangga berarti mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kalau kita yang anak muda, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan ataupun usaha. Dalam usaha itu kita bisa mendapatkan keuntungan.
0: Ya.
1: Kalau kita yang mungkin barangkali santri ataupun murid ataupun mahasiswa, bila mana ada cita-cita kita, maka cita-cita itu akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk bisnis yang pertama sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menilawatilkan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka cita-citakan. Itu yang pertama, Mas Gibran.
0: Okay.
1: Di saat orang membaca Al-Quran, berarti dia sedang membaca kira-kira mau kemana arah kehidupan ini. Inilah bentuk bisnis yang pertama. Di saat kita dapat membaca Al-Quran, tilawatul Quran, maka kita kembali kepada pedoman kita. Di saat kita kembali kepada pedoman kita, maka disitulah kita paham kemana arah dan tujuan kehidupan ini.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, wa aqamus shalah. Kerjakan sholat. Bagaimanapun susahnya kehidupan ini, rintihan di dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan sholat, maka sholat itu adalah cahaya. Sholat itu adalah yang menerangi kita. Sholat itu adalah lampu.
0: Yeah.
1: Ada salah satu kisah, Mas Gibran. Di saat ada mahasiswa ataupun siswa, kalau bisa kita katakan, bertanya, bagaimana tata cara untuk mendapatkan cita-cita itu, Pak Ustaz?
0: Yeah.
1: Maka seorang ustaznya menjawab, satu jawaban daripada ustaz itu, yaitu kerjakan sholat. Kenapa rupanya dengan sholat? Sholat adalah cahaya. Bagaimana pengertian cahaya? Di saat cahaya mati, redup, tidak ada. Contoh dalam satu ruangan ini, Mas Gibran, tidak ada cahaya. Padahal di dalam ruangan ini, kalau bisa kita katakan, kita contohkan, ada 1 kilo emas. Lalu kemudian lampunya tidak ada. Kemudian siswa tadi kita suruh ke dalam ruangan ini. Nak, di dalam ruangan yang sudah kita sediakan itu,

0: di RRI Pro 2 itu ada 1 kilo emas. Tapi lampu tidak ada. Gelap gulita. Tidak bisa dilihat sedikit pun. Kira-kira emas yang 1 kilo tadi dapatkah anak siswa tadi? Tentu tidak. Paling dia meraba, meraba dan meraba. Maka disinilah kita butuhkan cahaya. Di saat cahaya, di saat sholat sudah kita kerjakan, maka cita-cita itu akan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, kalau dia berbisnis, maka Allah akan bukakan bagaimana bisnis ini akan berkembang. Di saat kita berbisnis, maka kalau dia satu bisnisnya, insya Allah maka akan bertambah dua. Ketika kita bisa melakukan dan melaksanakan sholat. Lalu kemudian yang terakhir, Mas Gibran, bentuk bisnis yang Allah cantumkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu berupa wa anfaqu mimma razaqnakum, berinfak atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka ada satu di dalam Al-Quran, Mas Gibran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa saja yang mau berbagi dengan Allah. Artinya kredit. Ternyata kredit ada juga dalam Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Artinya pinjaman, kalau kita memberikan pinjaman yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifu lahu, maka Allah akan mengganti lebih baik daripada itu. Maka tatkala seseorang berbisnis, layaknya dia, seogianya dia mau berbagi. Maka berbisnis ini, Mas Gibran, kalau dia di dalam dunia, artinya di dunia ini, kita harus berbagi. Ada salah satu tempat, pernah kami lihat, pernah kami saksikan betul, itu ada di dalam salah satu tempat, kalau tidak salah itu tempat penitipan anak yatim. Di saat kami sampai di situ, maka kami terkesima. Apa sebabnya? Ternyata, mohon maaf Mas Gibran, di dalam itu yang berbagi di situ bukan orang-orang kita Islam, tapi Cina. Celananya pendek, mohon maaf, bajunya pendek, tak paham tentang Islam. Tapi ternyata mereka berbagi. Tentu Allah akan melipat gandakan. Siapa saja yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah gantikan, Allah lipat gandakan yang begitu banyak. Maka ini ada relevansinya dengan ayat yang kami sampaikan yang pertama tadi. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, fala nuhyanahu hayatan thayyibah, maka di saat mereka mau berbagi, di saat mereka melaksanakan sholat, di saat mereka bisa tersenyum, tersenyum juga salah satu termasuk bisnis dengan Allah. Dan bisnis dengan Allah itu yang paling tertinggi yaitu akhlak, adab. Maka ketika orang berdagang, berjualan, itu harus punya akhlak. Harus senyum, ada basa-basinya. Tapi ketika dia tidak punya basa-basi, maka orang akan lari. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka yang Rasulullah realisasikan, aplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari adalah dengan artinya berbasa-basi, senyum. Mas Gibran ingat gak? Yang beberapa kejadian lalu, saat ada Cerdas Cermat di TV.
1: Ada. Ada. Dan itu masih cukup viral ya sampai hari viral, ini, Pak Ustaz.
0: Seorang anak bisa protes, tetapi protesnya itu sungguh membahagiakan Mas Gibran. Kenapa kami katakan demikian? Kalaupun disalahkan orang, padahal jawabannya bagus. Kalau seandainya kita itu, bisa saja mungkin kita marah ya kan. Tapi ternyata anak yang masih belia, masih SMA, bisa dia berkata kepada jurinya, padahal jurinya sudah menyalahkan, mohon izin.
1: Yeah.
0: Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Mas Gibran.
1: Adab, Pak.
0: Adab. Maka di saat orang mau besar, orang mau jaya, orang mau sampai ke puncak kejayaan, kesuksesan, maka yang mereka pegang yaitu adab dan akhlak.
1: Iya. Dan adab dan akhlak tadi adalah merupakan salah satu bisnis yang lebih besar dengan ya. Allah tadi, Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Ustaz. Wah, Masya Allah, sekali obrolan kita malam ini, malam hari ini Tomobro 2 ya, di hari Jumat 15 Mei ini Tomobro 2, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil tentang gimana sebenarnya hidup ini bukan cuma soal untuk mengejar dunia, Ustaz, ya, tapi juga gimana kita untuk menabung amal dan terus berbisnis dengan Allah lewat setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan sebelum kita akhiri kesempatan kebersamaan kita malam ini, Ustaz, kami persilakan mungkin untuk Ustadz ya untuk menyampaikan closing statement singkat aja, Ustadz. Pesan terakhir mungkin ya, sekaligus doa mungkin untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di rumah atau yang menyaksikan melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. Baik, silakan Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan ini banyak permasalahan yang kita hadapi, baik itu ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ujian di dalam kehidupan, ujian di dalam berumah tangga, ujian kalau dia anak sekolah ujian,
1: yeah.
0: Maka itu akan dapat kemudahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artian yang lain, bahwa tidak ada masalah ataupun problem yang tidak ada solusinya.
1: Yeah.
0: Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Maka ketika kita sedang bermasalah, janganlah mengadu kepada siapapun. Tapi mengadulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Yeah.
0: Addu'au silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata paling ampuh bagi orang-orang yang beriman. Ada salah satu tempat di mana kita berdoa akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu letaknya ada di sepertiga malam, Mas Gibran.
1: Tahajud biasa.
0: Tahajud. Ketika kita bertahajud, maka disitulah kita berdoa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita sendiri berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Allah tidak butuh dengan kita. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Yeah.
0: Maka di saat kita berdoa kepada Allah, di saat heningnya malam, maka doa-doa kita akan diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sedang bisnisnya sedang turun saat ini, barangkali oleh karena pengaruh minyak, ya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun masalahnya, doa adalah senjata paling ampuh.
1: Yeah.
0: Kalaupun ada yang bertanya, Ustaz, hidup ini sudah ada yang menentukan. Hidup ini sebelum kita hidup, sudah ada takdir masing-masing, kodrat masing-masing. Tapi itu hukum yang pertama. Bisa kami katakan hukum yang kedua adalah Allah memberikan doa kepada kita hambanya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Begitu kira-kira, Mas Gibran.
1: Oke, dan alhamdulillah rabbil alamin, Ustaz. Akhirnya terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu, nasihat dan juga motivasinya ya. Luar biasa malam hari ini, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi pengingat juga untuk kita semua bahwa sebaik-baiknya investasi ini teman Pro 2 ya khususnya adalah investasi amal untuk di akhirat teman Pro 2, dan juga sebaik-baiknya keuntungan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, semoga selepas religinak malam ini teman Pro 2, kita jadi semakin semangat untuk memperbaiki ini ya, memperbaiki diri khususnya, dan juga memperbanyak kebaikan, dan menjadikan setiap langkah kehidupan sebagai ladang pahala. Karena sesungguhnya teman pro 2, sekecil apapun kebaikan yang kita buat, apalagi dengan ikhlas Ustadz ya, akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu saya Gibran Wahyu pamit undur diri bersama narasumber kita hari ini, ada Ustadz Arifin Saleh Harahap dari Dakwah Mandiri Riau. Pamit, saya pamit Ustadz. Ya. Terima kasih sudah setia bersama kami dan juga sudah meluangkan waktunya untuk berbagi Ustadz di Religi Naik Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lobo 4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita masih ketemu lagi di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Jangan galau, malam-malam bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 di hari Jumat di special long weekend ini teman Pro 2. Di hari kedua ya special long weekend, udah sampai mana teman Pro 2? Atau buat kamu yang lagi di rumah aja teman Pro 2 kali ya di long weekend ini, gak apa-apa teman Pro 2. Gak harus kemana-mana kok, paling enggak self rewardnya itu tidur teman Pro 2. Ya. Dan malam ini teman Pro 2 kita masih ada di Jaga Malam, di bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi buat ngasih informasi dan juga hiburan buat kamu. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1
1: di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
4: Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tuh mau berdua malam Jumat malam nih, tuh mau berdua ya di long weekend kedua ini tuh vibesnya memang paling enak nih ya, tuh mau berdua apalagi pas lagi libur-liburnya. Ada yang digas untuk nongkrong kali tuh mau berdua, kamu nih yang suka banget nongkrong apalagi di kafe-kafe di Pekanbaru nih yang memang berkota. Beribu kafe kayaknya julukannya teman pro 2 ya. ada yang udah pakai mode rebahan mungkin ya. Rebahan total kali sambil bilang akhirnya libur juga nih teman pro 2 untuk 4 hari. Wah, seru banget. Hebat nih teman pro 2. Tapi lucunya nih ke teman pro 2 kadang tuh ya pas udah punya waktu santai gitu ya, malah bingung sendiri mau ngapain gitu. Ujung-ujungnya scrolling terus, ngegame kali ya, pindah dari TikTok ke Instagram, lanjut ke YouTube. Tahu-tahu udah habis sejam lewat lebih gitu ya. Makanya malam ini teman-teman berdua kita bakal ngebahas soal healing sederhana yang ternyata bisa bikin mood kamu lebih enak tanpa harus keluar biaya yang banyak ya. Contohnya aja kayak dengerin playlist favorit kamu teman-teman berdua, kadang lagu yang pas itu ya bisa bikin hati langsung berubah. Ada juga yang mungkin kamu yang suka nonton pilih maraton drama atau film favorit sambil ngemil di kamar. Wah, simple teman-teman berdua tapi bikin recharge setelah aktivitas seminggu penuh. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini teman bro 2, bisa juga kamu dengerin lagu-lagu yang udah aku pilihin dan juga kamu bisa milih lagu juga nih teman bro 2 ya. Sambil ditemenin sama aku ya khususnya. Terus sekarang juga banyak yang mulai journaling atau sekedar nulis random tentang hari mereka. Ternyata hal kecil kayak gitu bisa ngebantu pikiran kamu lebih lega teman bro 2. Karena sebenarnya ya istirahat itu enggak harus tiduran aja teman bro 2, tapi juga ngasih waktu buat sendiri. Buat diri sendiri, buat lebih santai sebentar teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Dari semua aktivitas yang kita bahas malam ini teman Pro 2, ternyata intinya sih sederhana banget teman Pro 2 ya. Kita semua tuh cuman butuh yang namanya jeda. Gak harus healing yang mahal-mahal teman Pro 2, gak harus juga pergi ke tempat yang jauh. Kadang nih masak makanan favorit atau stretching ringan di kamar sampai mandi air hangat sambil denger lagu juga udah cukup bikin badan dan pikiran lebih enak teman Pro 2. Dan satu hal yang penting juga nih, jangan ngerasa bersalah aja teman Pro 2 ya kalau lagi pengen santai gitu. Karena istirahat itu bukan berarti kamu males, tapi cara buat ngecharge and diri kamu setelah seminggu penuh aktivitas. Apalagi long weekend kayak gini teman Pro 2, masih di hari kedua kok ya. Momen yang pas buat lebih pelan sebentar nih, agak slow living bentar aja dan nikmatin waktu buat diri sendiri. Dan semoga malam ini teman Pro 2 kamu bisa istirahat dengan mood yang lebih enak gitu teman Pro 2 ya. Pikiran lebih ringan dan juga siap jalanin hari-hari berikutnya dengan energi baru. Kalau gitu habis ini kita macam dibagi-bagi teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 11. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Lewat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2, bareng lagu Agatha Priscilla, teman Pro 2. Ada ruang ya nemenin kamu malam ini, teman Pro 2. Dan nanti juga bakalan ada lagu-lagu yang seru lagi, teman Pro 2. Aku stylein buat kamu ya. Yeah. Dan kali ini kita masih ada dibagi-bagi, teman Pro 2, bahas gini, bahas gitu bareng aku. Bakalan nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan nanti jam 11 sampai jam 12 bakalan ada Just Music buat kamu. Kalau gitu aku ucapin selamat malam and good evening buat kamu, teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya. Di hari libur kedua ini nanti kita bakalan ada informasi dan juga hiburan juga buat kamu, teman Pro 2. Makanya keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Test.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan saja.

Tomombro 2 masuk hari kedua long weekend lagi nih. Tomombro 2 tuh biasanya udah mulai bingung gak sih Tomombro 2? Besok masih libur tapi malamnya ngapain ya gitu Tomombro 2. Nah ini nih, kalau kalian tim rebahan nih Tomombro 2, apalagi sambil suka cari tontonan film horor, kayaknya seru juga nih Tomombro 2 ya. Bisa jadi pilihan yang paling pas buat nemenin malam kamu Tomombro 2 di liburan ini. Apalagi di tahun kemarin ya, di tahun 2025 tuh banyak banget film horor baru yang ceritanya nggak cuman serem tapi juga bikin penasaran Tomombro 2. Dan salah satu rekomendasi filmnya adalah yang judulnya Weapons. Dan film ini tuh nyeritain tentang 17 anak sekolah yang tiba-tiba hilang dalam satu malam dan cuman satu anak yang tersisa. Nah dari situ misterinya mulai kebuka pelan-pelan dan bikin penonton juga ikut mikir Tomombro 2. Terus yang kedua nih ada The Last Cabin Tomombro 2, film horor dengan gaya found footage yang dibuat kayak rekaman nyata Tomombro 2. Jadi kayak lah sambil ngerekam gitu ya POV-nya ya. Terus ceritanya tentang tim produksi film yang diteror sosok misterius di tengah hutan. Vibe sunyinya dan suasananya tuh bikin tegang Tomombro 2. Jadi cocok deh buat kamu yang suka horor-horor thriller gitu ya. Nah abis ini Tomombro 2 bakalan lanjut lagi ya. Kita bakal ngebahas rekomendasi film horor lain yang cocok banget buat maraton long weekend kamu Tomombro 2. Di malam ini mana tahu nanti kamu dapat rekomendasi juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Kayak waktu tadi kita udah ngebahas horror misteri yang dan suasana hutan yang bikin tegang teman bro dua. Terus sekarang ada film yang wajib masuk watchlist buat kalian para pecinta horror klasik teman bro dua. Ada The Conjuring The Last Rites teman bro dua. Dan film ini tuh jadi penutup perjalanan Ed dan Lorraine Warren yang udah lama dikenal lewat kasus-kasus supranatural mereka. Dan katanya ini jadi investigasi paling gelap yang pernah kamu hadapin. Selain jump scare yang bikin relax, nih, relax maksudnya, reflex teman bro dua, salah baca. Relax sama reflex jauh banget ya. Film ini juga punya suasana rumah berhantu yang bikin gak nyaman dari awal sampai akhir. Jadi tipe film yang abis nonton tuh masih kebayang gitu suasananya ya. Masih suka parnoan abis nontonnya gitu. Terus ada juga The Monkey, adaptasi dari cerita Stephen King teman bro 2. Ceritanya tentang mainan monyet tua yang ternyata bawa kutukan. Setiap mainannya bunyi bakal ada kejadian mengerikan setelahnya. Simple tapi bikin merinding teman bro 2. Ya fix sih teman bro 2 ya. Long weekend ditambah malam Jumat ditambah Jumat malam maksudnya teman pro 2 ditambah film horor tuh combo yang susah banget gitu teman pro 2 ya untuk dilewatin.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan,

makanan yang ia makan hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Temu Pro 2 makin malam tuh biasanya makin berani cari film yang seremnya agak lain Temu Pro 2 ya. Ada beberapa rekomendasi horor juga dari tahun 2025 tahun kemarin Temu Pro 2 yang bukan cuma ngagetin tapi juga bikin ya yang bikin suasana itu gak nyaman Temu Pro 2. Salah satunya adalah Sinners nih Temu Pro 2 ya. Film ini ceritain dua saudara kembar yang balik ke kampung halaman buat mulai hidup baru. Tapi malah ketemu kekuatan gelap yang bikin semuanya berubah. Visualnya disebut keren banget dan juga suasananya intens dari awal. Terus ada juga Bring Her Back Temu Pro 2. Ceritanya tentang dua saudari tiri yang tinggal di rumah ibu asuh baru. Tapi ternyata rumah itu nyimpen rahasia yang mengerikan. Yang bikin serem justru suasana dan tingkah karakternya Temu Pro 2 yang pelan-pelan bikin tegang. Kadang film horor yang paling kena tuh bukan yang banyak hantunya sih ya Temu Pro 2. Tapi yang bikin pikiran kamu tuh ikut juga capek gitu nontonnya Temu Pro 2.

Buat penutup Teman Pro 2 malam ini ada dua rekomendasi film horor tahun lalu juga Teman Pro 2 yang vibes-nya beda banget tapi sama-sama bikin merinding Teman Pro 2. Yang pertama ada Together Teman Pro 2. Film ini enggak cuma soal hantu-hantu aja horornya tapi juga tentang hubungan Teman Pro 2. Ceritanya pasangan yang pindah ke desa malah ngalamin perubahan aneh dan nyeremin ya setelah masuk ke gua misterius. Jadi bukan cuma takut doang tapi juga bikin mikir Teman Pro 2 film ceritanya. Terus terakhir ada The Rich Teman Pro 2, film yang diangkat dari kisah eksorsisme Teman Pro 2 nyata di Amerika tahun 1928. Atmosfernya gelap Teman Pro 2, penuh ketegangan nih vibes-nya Teman Pro 2 dan juga banyak konflik batin dari para karakternya. Cocok buat kalian yang suka horor bertema spiritual dan juga ritual Teman Pro 2. Wow, dan tadi ada semua rekomendasi Teman Pro 2 yang udah aku kasih buat kamu, mana tahu malam ini udah dapet referensi ya menonton apa. Kira-kira paling penasaran nonton yang mana Teman Pro 2? Yang jelas ya, long weekend emang paling bagus pas ditemenin film Teman Pro 2, cemilan gitu ya, dan juga suasana malam yang ngedukung banget. Kalau gitu Teman Pro 2, sekalian aku mau pamit dari ruang dengar kamu karena dari sore ceria tadi ya, kita udah bareng-bareng Teman Pro 2, dan aku ucapin makasih buat kamu yang udah stay dan juga udah nemenin aku di malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi Teman Pro 2 di lusa kayaknya ya. Tapi gak apa-apa Teman Pro 2, aku jamin juga selamat malam buat kamu, selamat beristirahat dan juga selamat menjalankan aktivitas malam kamu Teman Pro 2. Siap-siap ya begadang ya. Tapi jangan lama-lama Teman Pro 2. Tetap juga harus ingat istirahat Teman Pro 2. Itu yang paling penting. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit dan ada beberapa lagu nih Teman Pro 2 buat kamu di 1 jam ini sampai jam 12 di Just Music buat nemenin malam kamu. Kalau gitu good night and enjoy your music Teman Pro 2.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho. Malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: that's hard to remember.
1: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
2: Mulai pagi kamu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
1: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
2: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Spada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
1: Iya, ma. Maaf.
2: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Kita mau Pra 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKADI Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup, mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Allah akan menjawab setiap doamu dengan 3 cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang gak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih, Kak.
3: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Disclaimer. You will meet two different types of Maria.

teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Bareng Nadia pagi hari ini menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua, hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan di hari ini tentunya akan ada banyak informasi yang akan ada sampaikan untuk kamu menemani yang masih menikmati libur panjang. Wah, apa nih kegiatan hari ini teman Pradua? Mungkin kamu sudah punya listnya, dan yang pasti juga kamu sudah menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa membuat mood kamu bisa baik hari ini. Jadi tinggal 2 hari nih liburannya. Gak apa-apa nih teman Pradua ya, pokoknya kamu isi aja dengan sesuatu yang menyenangkan untuk diri kamu ataupun juga hal-hal yang sangat bermanfaat untuk sekeliling kamu nih teman Pradua. Oke, lagu-lagu spesial kamu nemenin teman Pradua di pagi hari ini seperti yang satu ini, ada Jackson Wang dengan Blow.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

88,4 dari program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman berdua, weekend yang cukup panjang atau kamu baru libur hari ini, gak apa-apa nih teman berdua. Kamu bisa lakukan sesuatu yang bisa buat tubuh kamu bugar. Nah, kadang nih sesuatu yang bikin kamu apa ya, bersemangat terus juga punya energi yang cukup adalah bisa melakukan olahraga dan juga mungkin bisa janjian sama teman biar tambah seru nih ketika kamu melakukan olahraga di pusat kebugaran itu nomor 2. Memang untuk pergi ke gym atau juga pusat kebugaran itu nomor 2 ini memang sering sekali menjadi pilihan kayak orang untuk healing juga. Jadi healing sembari menjaga kebugaran tubuh dan juga bisa meningkatkan stamina. Nah, yang pasti dengan olahraga juga bisa mengelola stres kamu teman berdua. Jadi dibalik deretan alat fitness yang cukup menggoda ya kan, kalau kamu sering banget ke pusat kebugaran, pasti alat fitness itu benar-benar kayak kamu ketemu sesuatu yang membahagiakan gitu teman berdua, yang bisa bikin semangat kamu ya kan. Tapi ada satu hal penting yang sering sekali kita terlupakan, yaitu etika dan juga aturan ketika berada dalam gym. Walaupun di tempat gym itu tidak ada aturan yang secara tertulis yang mendetail, tapi kita juga harus bisa mematuhi hal-hal yang di luar aturan dari gym itu sendiri teman berdua. Jadi walaupun gym ini adalah merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama di teman berdua, tapi tanpa disadari kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula kayak alat-alat yang kecil-kecil itu ya, atau terlalu lama menggunakan satu alat atau juga kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain itu teman berdua. Nah, apa saja etika dan juga aturan olahraga di tempat pusat kebugaran yang wajib dipatuhi agar nyaman dan aman teman berdua? Nanti ada kasih tahu kamu sebelum kamu berangkat ke pusat kebugaran.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Nah teman berdua, olahraga itu cukup menyenangkan loh. Jadi bisa membuat kamu lebih happy, apalagi misalnya kamu sudah ngambil member. Nah, member di pusat kebugaran. Terus kalau misalnya nih kamu sia-siain itu, wah kayaknya sayang banget nih. Apalagi pagi-pagi kayak gini untuk mengisi liburan nih teman berdua. Itu paling enak banget mampir ke pusat kebugaran, mumpung masih pagi, masih fresh banget nih teman berdua. Terus juga masih sepi ya kan. Nah keadaan seperti ini biasanya menjadi waktu yang sangat dinantikan oleh member gym karena bebas ya untuk menggunakan berbagai alat di sana. Tapi kalau misalnya nanti sudah ada beberapa orang yang datang juga nih teman berdua, kita itu benar-benar harus bisa memahami atau juga mengerti kondisi di sekitar atau disebut dengan etikanya lah ya. Jadi etika di pusat kebugaran atau juga di gym ini pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan juga menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semuanya. Dan seperti yang dilansir dari Life Fitness, ada beberapa aturan dan juga etika olahraga di gym atau juga pusat kebugaran itu nomor 2 yang sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga kamu menjadi lebih menyenangkan. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya seseorang sedang menggunakan alat atau mesin tertentu dan kamu membutuhkan peralatan di sekitarnya, tidak ada salahnya kamu minta izin dulu, misalnya misi mas saya pakai ini ya gitu, atau misi mbak saya mau pakai ini ya, walaupun dia tidak pakai tapi karena itu adalah di sekitar dia gitu ya, biar dia juga agak nyaman untuk berolahraga. Nah gak ada salahnya untuk minta izin dulu teman berdua dan mengambil barbel, terus juga mungkin plate untuk kamu butuhkan itu teman berdua secara tiba-tiba ketika orang lain sedang squat atau juga beberapa latihan lainnya, itu bisa sangat berbahaya dan juga berisiko kalau misalnya kamu gak izin dulu dan juga dia mungkin tidak mengambil posisi aman gitu teman berdua ya. Nah itu salah satunya adalah jangan ragu untuk selalu minta izin sebelum menggunakan alat-alat yang ada di sekitar member lainnya yang sedang berolahraga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

sekeliling kita nih teman Bredue selalu minta izin, misalnya di sebelah lagi ada yang menggunakan alat ya di pusat kebugaran itu Mampre 2. Nah, kalau kamu ingin menggunakan alat di sekelilingnya, kamu juga bisa izin dulu atau juga permisi lah ya, agar si member yang lain ini merasa nyaman ketika mereka melakukan olahraganya itu Mampre 2. Dan jangan lupa ketika kamu sedang menggunakan dumbbell atau juga barbell lah ya, atau juga kayak matras untuk olahraga, setelah menggunakan kamu balikin lagi ke tempatnya. Ini adalah aturan dasar di pusat kebugaran. Jadi selain menjaga kerapian, kebiasaan ini juga bisa mencegah resiko orang lain tersandung atau juga cedera nih teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu mampu mengangkatnya, maka silakan kembalikan. Kalau misalnya butuh bantuan, silakan kamu panggil nih untuk nama penjaganya apa ya namanya, trainernya atau ya yang lagi bertugas lah di tempat gym tersebut nih teman berdua. Dan hindari juga untuk memindahkan alat ke area yang tidak semestinya.

Misalnya jangan meletakkan kayak bench di depan rak dumbbell, atau membawa beberapa peralatan di tempat yang sedikit jauh atau yang tidak sesuai dengan tempatnya nih teman Prado, atau melakukan seperti deadlift di area lalu lalang ya, orang yang lewat-lewat. Jadi setiap alat itu memiliki zona khusus demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Kalau kamu menemukan spot yang aman, yang nyaman, kamu bawa alat tersebut, jangan lupa dibalikin lagi nih teman Prado ya, biar nanti orang yang ingin menggunakannya itu juga bisa menemukan dengan mudah alat-alat tersebut. Masih ada beberapa hal lain ya yang bisa kamu lakukan ketika kamu berada di pusat kebugaran, biar sama-sama enak, biar sama-sama nyaman, biar kamu pun juga apa ya, tidak dijulitin lah sesama member lain karena mungkin agak semrawut. Nah, ini nih aturan-aturan atau juga etika-etika ini harus kita jalankan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Allah. Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Mamre 2. Jadi nih untuk kamu yang pagi hari ini mau ke gym nih Mamre 2. Jadi biar bisa lepas yang namanya stres, terus badan kamu bugar, sehat, pokoknya enak banget lah kalau olahraga nih Mamre 2. Tapi kalau misalnya kamu sudah di tempat gym dan orangnya juga sudah cukup ramai member yang datang, yang pasti kamu juga harus bisa menempatkan diri juga nih Mamre 2, walaupun alat yang digunakan kan bebas ya, siapa aja boleh pakai. Tapi benar-benar kita harus bisa lebih peduli, lebih peka terhadap lingkungan di sekitar. Apalagi kalau sudah ada beberapa member yang hadir yang sudah memakai alat-alat olahraga itu duluan. Dan jangan lupa untuk meminta izin ya ketika menggunakan alat olahraga. Misalnya ketika dia sudah selesai terus kamu mau menggunakan langsung pamit gitu. Atau minta izin dulu, misi mas ini alatnya udah selesai, saya boleh pakai apa enggak gitu ya. Jadi menggunakan alat di sekitarnya juga harus diminta izin dulu, biar nyaman aja sih sebenarnya, walaupun bebas digunakan ya. Jadi memang gym ini bisa menjadi tempat yang cukup beresiko juga kalau bisa tidak waspada. Yang pasti kamu selalu cek ya sekitar kamu sebelum menggunakan gerakan, melakukan gerakan atau juga menggunakan alat-alat yang ada. Jadi kalau misalnya melihat orang lain kesulitan, tidak ada salahnya kamu juga menawarkan bantuan kalau kamu tahu gitu ya, kalau kamu memahami alat tersebut. Dan jangan lupa juga untuk bawa kayak handuk cadangan sendiri nih teman berdua, walaupun di tempat gym biasanya ada yang menyediakan, tapi ada juga yang tidak. Jadi jangan lupa untuk bawa handuk dan gunakan yang benar, karena peralatan gym ini merupakan tempat favorit bakteri dan juga virus ya, namanya juga keringat di mana-mana ya kan. Terus menggunakan handuk ketika berolahraga juga bisa membantu menggunakan mengurangi namanya penyebaran kuman dan menjaga kebersihan alat yang digunakan bersama-sama di teman berdua. Dan jangan lupa juga kamu bisa bersihkan alat yang digunakan dengan menggunakan mungkin tadi kamu bawa handuk cadangan di teman berdua. Jadi kamu bisa bersihkan atau bisa dengan tisu boleh, atau dengan cairan disinfektan biasanya disediain sih di sana ya. Jadi kamu bisa bersihkan dulu alatnya sebelum dipakai, atau juga ini sebagai bentuk kepedulian sederhana yang sangat berarti bagi pengguna berikutnya.